0: Sangat susah Pak, susah. Tetap susah.
1: Jadi, malah pasukan pada lari ya?
0: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
3: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
0: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
1: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
0: menaikkan total, harga itu sangat susah Pak.
1: Susah.
0: Tetap
1: ya?
0: Susah.
1: Jadi malah pasukan pada lari ya?
0: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
1: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
0: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas aja gitu.
1: Sementara Kabid UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
4: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
1: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
2: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
2: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga
1: ya, retail kecil
2: tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
5: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Tapi di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Target di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, sedang di embarkasi ini di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kral, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
13: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
14: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
13: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
14: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
15: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji.
14: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
16: Laporan khusus.
17: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
18: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
17: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
18: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
19: 55 tahun lalu,
16: 尼克松总统派基辛格博士访华。
19: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama dua dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
18: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
20: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
21: At the request of China's ambassador, it was President.
18: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

kembali menemani Anda pendengar di Banten pagi ini ya. Dan Lela Rahma masih terus menemani Anda pendengar sampai pukul 11 siang nanti ya. Dan baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta pendengar. Dan satu informasi kami sampaikan dikutip dari rri.co.id, PPIH Arab Saudi menyiagakan petugas halte bus solawat selama 24 jam penuh pendengar. Layanan itu membantu mobilitas jamaah menuju Masjidil Haram dan kembali ke hotel. Petugas berjaga di setiap halte untuk memastikan jamaah tidak mengalami kesulitan transportasi, dan mereka juga membantu jamaah memahami nomor rute bus yang tersedia pendengar. Petugas bus halte Salawat Ahmad Hajri ini menyebut banyak jamaah masih kebingungan menggunakan layanan transportasi. Menurutnya sebagian jamaah kesulitan berkomunikasi saat hendak menghentikan bus pendengar. Dan petugas juga membimbing jamaah saat naik dan turun bus di halte tujuan. Pendampingan dilakukan agar jamaah tidak tersesat ke sektor lain. PPIH juga telah mengatur 23 rute bus salawat di seluruh sektor layanan Mekah pendengar, dan rute tersebut disebar di wilayah Siha, Raudah, kemudian Misfalah, Jarwal, dan Aziziyah, di mana setiap rute memiliki titik halte yang dijaga intensif oleh petugas transportasi. Mereka bekerja bergantian selama 12 jam untuk mendampingi jamaah calon haji. Dan informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan

0: Berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Pendengar, melanjutkan kembali terkait untuk informasi ibadah haji pendengar, di mana Kementerian Haji mengimbau jemaah menjaga stamina menjelang puncak ibadah Armuzna. Pendengar, kesiapan fisik ini dinilai penting demi kelancaran seluruh ibadah haji di Tanah Suci. Juru bicara Kemenhaj Maria Asega meminta jemaah mengatur aktivitas secara bijak sejak sekarang, pendengar. Jemaah juga perlu menghemat energi agar kondisi tubuh tetap prima saat Armuzna. Menurutnya, stamina kuat ini membantu jemaah menjalankan ibadah secara optimal dan aman, pendengar. Operasional pemberangkatan haji memasuki hari ke-24 dengan layanan jemaah berjalan lancar. Sebanyak 395 kloter ini membawa 152.000 lebih jemaah dan 1.500 lebih petugas menuju Arab Saudi. Kemudian sebanyak 353 kloter dengan 136.000 jemaah lebih telah tiba bertahap di kota Mekah. Petugas yang mendampingi kedatangan tersebut mencapai 1.000 lebih orang dari berbagai layanan haji, pendengar. Kemudian kedatangan gelombang kedua melalui Bandara Jeddah mencapai 120 kloter hingga pekan ini dan jumlah mencapai 45.000 lebih jemaah bersama 481 petugas yang bertugas di lapangan, pendengar. PPH juga meninjau layanan bus masyair untuk memastikan mobilitas jemaah tetap lancar dan Kemenhaj meminta jemaah mengurangi aktivitas di luar hotel saat suhu udara sangat tinggi, pendengar. Jemaah juga diimbau memperbanyak istirahat, menjaga makan, dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Podcast Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama pendengar, Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM akan bersinergi untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak PNBP. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM di Kementerian ESDM sebelum libur panjang pekan ini. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak terus memperkuat berbagai program dukungan bagi sektor pertanian untuk mempercepat masa tanam padi sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui bantuan benih pupuk, alat mesin pertanian hingga rehabilitasi jaringan irigasi yang dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas lahan pertanian. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan mungkin saat ini Anda baru bangun ya, karena hari ini weekend dan long weekend juga ya pendengar. Jadi mungkin Anda saat ini sedang menikmati hari liburnya gitu ya, bareng keluarga. Dan untuk Anda mungkin ya saat ini berencana mau liburan, tetap hati-hati di jalan pendengar dan tetap jaga kesehatan dan keselamatan ya. Dan satu informasi kami sampaikan pendengar, masih mengenai ibadah haji pendengar. Masjid Nabawi mempermudah akses ibadah bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas selama musim haji pendengar. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan pelayanan jemaah dunia. Layanan tersebut diumumkan otoritas Arab Saudi pada Kamis 14 Mei 2026 dan kebijakan itu menjadi bagian peningkatan kualitas layanan haji di Madinah. Masjid Nabawi ini menyediakan kursi roda listrik dan manual di sejumlah titik pelayanan. Petugas juga menyiapkan mobil golf, bantuan bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas pendengar. Dan disampaikan juga pengelola masjid juga menyesuaikan jalur pejalan kaki, kemudian pintu masuk dan lift khusus. Penyesuaian dilakukan agar akses menuju area sholat lebih mudah dijangkau jamaah pendengar. Selanjutnya, Masjid Nabawi turut menghadirkan layanan navigasi berbasis teknologi melalui kode QR interaktif dan jemaah dapat mengakses peta digital dari berbagai pintu masuk kawasan masjid. Arab Saudi juga menyediakan toilet khusus dan layanan panduan multibahasa pendengar bagi jemaah internasional, dan seluruh layanan didukung sistem transportasi, kesehatan, dan respons darurat di Madinah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini berita dari dunia olahraga. Pendengar, jelang Jepang kehilangan Kaoru Mitoma jelang Piala Dunia 2026. Pendengar, pelatih Japan National Football Team Hajime Moriyasu ini tidak memasukkan Kaoru Mitoma ke dalam skuad Samurai Biru karena masih dibekap cedera jelang 2026 FIFA World Cup. Absennya Mitoma menjadi kehilangan besar bagi Jepang, pendengar. Nah, selain Mitoma, Moriyasu juga harus kehilangan sejumlah pemain penting lainnya akibat cedera seperti Wataru Endo, kemudian Ko Itakura dan Takehiro Tomiyasu, pendengar. Meski demikian, Jepang masih diperkuat sejumlah pemain berpengalaman termasuk veteran Yuto Nagatomo. Dan pengalaman pemain senior ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan tim menghadapi persaingan di Piala Dunia 2026, pendengar. Moriyasu tetap optimistis skuad yang dimilikinya mampu bersaing, dan tidak hanya itu, tapi juga mampu merepotkan lawan-lawan mereka di turnamen mendatang, pendengar. Pelatih berusia 57 tahun itu menegaskan keyakinannya terhadap kualitas skuad saat ini, dan Jepang menargetkan menjadi negara pertama di luar Eropa dan Amerika Selatan yang mampu menjuarai Piala Dunia, pendengar. Nah, Jepang datang ke Amerika Serikat dengan model kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif pada Piala Dunia 2022. Nah, saat itu Samurai Biru sukses mengalahkan Jerman dan Spanyol di fase grup. Pada Piala Dunia 2026, pendengar, Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia. Persaingan untuk merebut tiket ke babak berikutnya diperkirakan berlangsung ketat.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Perancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

Masih di Banten pagi ini pendengar, satu informasi dari Madinah ya. Tiga kloter terakhir jemaah haji meninggalkan Madinah pendengar menuju Mekah hari Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Dan kloter tersebut yakni UPG 21, KJT 20, dan BT 14 pendengar. Sebanyak 1.200 lebih jemaah menuntaskan fase pemberangkatan gelombang pertama dari Madinah dan seluruh jemaah melaksanakan umroh wajib di Masjidil Haram Mekah. Jemaah mengambil mikot dan niat ihram di Masjid Julaifah atau Bir Ali, dan prosesi berlangsung tertib dengan pendampingan penuh dari petugas haji pendengar. Dan petugas membantu memastikan jemaah mengenakan pakaian ihram sebelum keberangkatan menuju Mekah. Kepala Dakar Madinah Khalilur Rahman memastikan pemberangkatan hari terakhir berjalan lancar pendengar. Dan dia juga mengatakan Madinah mulai kosong dari jemaah reguler gelombang pertama. Petugas tetap memantau pergerakan jemaah hingga seluruh proses telah selesai pendengar. Dan jemaah sakit di RSAS dan KKHI tetap mendapat pengawasan tim medis. Ia juga menjelaskan jemaah yang dinyatakan sehat segera diberangkatkan menuju Mekah. Dan pendampingan khusus juga disiapkan bagi jemaah yang membutuhkan layanan tambahan pendengar. Kepala Seksus Bir Ali Divya Ardianto memastikan pelayanan penuh tetap berjalan maksimal, dan petugas juga menyiapkan mobil golf bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus pendengar. Data dashboard.haji.go.id mencatat 159 lebih jemaah sudah tiba di Arab Saudi. Kemudian sebanyak 413 kloter telah diberangkatkan dari total 527 kloter.

0: pemanasan haji ini belum ada kerasa.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
6: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Menteri Agama Nasaruddin Umar pendengar resmi mengukuhkan tim hisab rukyat Kementerian Agama tahun 2026 dan tim tersebut beranggotakan ulama, saintis, akademisi hingga perwakilan organisasi masyarakat Islam pendengar. Dan pengukuhan ini dilakukan untuk memperkuat sinergi dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia. Tim hisab rukyat juga dipersiapkan menjelang sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Nasaruddin, tim tersebut memiliki peran strategis untuk menghadirkan kepastian waktu ibadah yang selaras dengan syariat dan ilmu pengetahuan pendengar. Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rahmat mengatakan tim hisab rukyat ini dibentuk melalui keputusan Menteri Agama nomor 208 tahun 2026 dan tim hisab rukyat ini terdiri tadi atas unsur Mahkamah Agung, BRIN, BMKG, Majelis Ulama Indonesia hingga berbagai ormas Islam. Dan selain itu tim juga melibatkan pakar astronomi, akademisi, pimpinan pondok pesantren serta tokoh hisab rukyat nasional pendengar. Dari unsur ulama terdapat nama Abdullah Jaidi, kemudian Siril Wafa, Jufar Bawazir, hingga Marzuki Ahar. Sementara itu, dari unsur saintis dan akademisi terdapat Thomas Jamaluddin, Cecep Nurwendaya, Susiknan Azhari, dan Ahmad Ijudin. Dan untuk informasinya kami kutip pendengar dari rri.co.id.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka, pendengar. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhost.id. Setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal itu karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dan pagi ini pendengar, dan saat ini sudah pukul 9 ya, lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin saatnya Anda atau lagi siap-siap mau sarapan gitu ya. Nah, jadi untuk pendengar, terkait sarapan ini ada manfaat ya, manfaat sarapan ini bantu jaga energi dan konsentrasi tubuh pendengar, di mana sarapan pagi menjadi kebiasaan penting ya untuk menjaga kesehatan tubuh sebelum memulai aktivitas harian. Nah, berbagai pakar kesehatan pendengar telah menyebutkan sarapan membantu tubuh mendapatkan nutrisi setelah beristirahat sepanjang malam. Tubuh memerlukan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral agar tetap bugar selama beraktivitas. Sarapan sehat sendiri dapat berupa nasi, telur, ikan, sayur, buah, ataupun roti gandum. Minum air putih juga penting untuk menjaga cairan tubuh tetap seimbang pada pagi hari pendengar. Kemudian, orang yang rutin sarapan ini cenderung memiliki fokus lebih baik saat bekerja maupun belajar. Dan selain itu, sarapan juga membantu mengontrol rasa lapar sehingga dapat mengurangi kebiasaan makanan berlebih pada siang hari pendengar. Kebiasaan sarapan pagi secara rutin ini menjadi langkah sederhana menjaga kesehatan, dan pola hidup sehat perlu dimulai dari kecil agar kualitas hidup tetap baik pendengar. Dan untuk Anda sendiri, bagaimana, apakah sudah sarapan di pagi hari ini? Boleh berbagi informasi, mungkin sarapan apa nih yang Anda makan di pagi hari ini, bisa jadi referensi mungkin atau rekomendasi untuk pendengar lainnya. Boleh ya berbagi informasi ataupun cerita pendengar ke Prosa TRRI Banten di nomor 0811 450949.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep gitu dong.
3: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung ya di Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan kita sapa dulu nih, ada yang bergabung ya. Assalamualaikum, selamat pagi Abang Matt. Metugas sampai tuntas katanya, semoga diberi kesehatan. Absen Sukat Ciputat Gang Panser, cuacanya cerah. Terima kasih, terima kasih kembali ya Kang ya, udah berbagi informasi kondisi cuaca tadi di daerah Ciputat Gang Panser dan Sukat ya, katanya kondisi cuacanya cerah pendengar. Dan saat ini juga di kantor RRI Pro 1 di kantor RRI juga kondisi cuacanya lumayan cerah ya di pagi hari ini pendengar. Dan yang berbagi kondisi cuaca boleh berbagi informasi kondisi cuaca ataupun mungkin kondisi lalu lintas di pagi hari ini seperti apa ya, atau mungkin punya cerita menarik, rekomendasi tempat makan siang, mungkin boleh berbagi informasi atau berbagi cerita di Pro 1 RRI Banten pendengar ke nomor 0811145049.

Resensi buku Dikta dan Hukum karya Dia Anfarah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, Hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, ceritanya tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang memengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah dari RRI untuk Indonesia.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Satu lagu pendengar dari Bruri Marantika, Hati Yang Terluka ya, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang suka ngopi, itu kan kopi biasanya ada ampasnya gitu ya. Ternyata ampas kopi ini adalah bahan serbaguna pendengar yang sangat berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ada manfaatnya yang bisa Anda terapkan di rumah pendengar. Yang pertama sebagai scrub eksfoliasi wajah dan tubuh. Nah, bisa dicampurkan ampas kopi dengan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa untuk membersihkan sel kulit mati dan menghaluskan kulit pendengar. Kemudian bisa juga mengurangi mata panda. Kafein dalam kopi membantu melancarkan peredaran darah. Selanjutnya bisa juga untuk merawat rambut. Caranya adalah dengan menggosokkan ampas kopi ke kulit kepala sebelum keramas. Ini dapat membantu membersihkan sisa produk dan merangsang pertumbuhan rambut. Kemudian sebagai penghilang bau kulkas atau ruangan, di mana kopi sangat efektif mengikat dan menyerap bau tak sedap pendengar. Kemudian bisa juga digunakan sebagai pengusir semut dan serangga, karena aroma kopi yang kuat ini tidak disukai oleh semut, siput, dan serangga pendengar. Caranya adalah taburkan ampas kopi di area luar rumah atau jalur yang sering dilewati semut. Nah, itu dia beberapa manfaat ampas kopi dalam kehidupan sehari-hari pendengar. Jadi untuk Anda mungkin yang suka buat kopi di rumah kemudian ampasnya sering dibuang, untuk saat ini bisa dimanfaatkan pendengar.

Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu pendengar dari Firza, Kita Yang Beda, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan saat ini kami informasikan terkait harga emas pendengar. Di harga emas batangan Galeri 24 dan UBS tercatat anjlok pada perdagangan akhir pekan Sabtu hari ini, 16 Mei 2026 pendengar. Koreksi harga ini melanjutkan tren pelemahan yang telah terjadi pada perdagangan sebelumnya di Pegadaian. Dan melansir dari laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tercatat sebesar Rp2.794.000 per gramnya pendengar. Turun Rp34.000 per gram dibanding harga sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.828.000 per gramnya. Penurunan harga juga terjadi pada emas UBS pendengar, harga saat ini dibanderol Rp2.807.000 per gram, dan ini juga menunjukkan penurunan tajam sehingga Rp78.000 per gram dari harga sebelumnya, yaitu di Rp2.885.000 per gramnya. Nah, itu dia pendengar untuk informasi terkait harga emas per hari ini ya, di hari ini 16 Mei 2026 untuk emas UBS dan Galeri 24.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita 94,9 FM Trans 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional melalui panen raya jagung serentak dan pembangunan gudang pangan di berbagai daerah. Langkah tersebut juga dibarengi pengoperasionalan 166 SPPG di 18 provinsi Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Arifah Fauzi mengungkapkan sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar praktik judi online. Kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman serius terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak di ruang digital. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: 104,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pendengar, kami informasikan terkait untuk laporan terkini dari untuk launching KDMP dan KDMP Jati Mulia Kecamatan Rangkas Bitung yang akan disampaikan oleh rekan Jalia Winarti. Selamat siang rekan Jalia.
2: Ya, selamat siang Lela.
1: Silakan dengan laporan Anda.
2: Baik. Pendengar, saat ini di Desa Jati Mulia Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak sedang diadakan atau akan dilaksanakan launching operasi Desa Merah Putih yang pelaksanaannya pada hari ini merupakan launching perdana dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dan dilaksanakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Sementara masih menunggu waktu launching saat ini di KDMP Jatimulya. Sedang ada pemaparan dari Komandan Kodim 0603 Kabupaten Lebak mengenai proses pembangunan koperasi Desa Merah Putih, di mana diketahui bahwa pembangunan gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Lebak itu secara nasional, maksud kami, dilaksanakan oleh PT Asgenas Pangan Nusantara dan sebagai mitra pelaksana di lapangan dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat, di mana untuk di setiap kabupaten kota itu diserahkan atau dipercayakan atau menjadi kewenangan dari Kodim sendiri, dan di Kabupaten Lebak Kodim 0603 menjadi penanggung jawab pelaksanaan pembangunan gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Komandan Kodim 0603 Letkol Infantri Gede Mahendra Subrata sedang melakukan pemaparan mengenai progres pembangunan gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Lebak, di mana hingga saat ini sudah selesai 100% 78 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Lebak, dan dari progresnya 344 desa dan 5 kelurahan di seluruh Lebak, dan targetnya hingga bulan Juli 2026 akan diselesaikan sebanyak 240 gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan pada launching hari ini di gerai koperasi Kelurahan Desa Merah Putih Jati Mulia Kecamatan Rangkas Bitung dihadiri selain oleh asisten daerah bidang ekonomi pembangunan Bapak Rahmat yang mewakili dari Bupati Kabupaten Lebak dan juga sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dan Forkopimda, di mana kita juga masih menunggu dari launching secara nasional oleh Bapak Presiden. Dan dapat kami sampaikan, selain dihadir oleh pejabat Pemkab dan Forkopimda, pemerintah kecamatan Jati Mulia, pemerintah kecamatan Rangkas Bitung Desa Jati Mulia juga menyediakan tenda khusus bagi warga Desa Jati Mulia, di mana partisipasi warga di sini cukup antusias memenuhi tenda yang sudah disediakan. Dan untuk launching ini sendiri dapat kami sampaikan bahwa di sini disiapkan semua segala para pendukung dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, termasuk kendaraan operasional yang sudah diserahkan oleh pemerintah kepada koperasi sendiri, dan saat ini akan dilaksanakan pembacaan doa oleh dari Kementerian Agama, Rektor Kementerian Agama Kabupaten Lebak. Sementara yang dapat kami laporkan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Desa Jati Mulia Kecamatan Kabupaten Lebak. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Jalia Winarti untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian untuk laporan terkini yang telah disampaikan oleh Jalia Winarti terkait untuk launching KDMP dari KDMP Jati Mulia Kecamatan Rangkas Bitung.
0: Laporan terkini 94,9 FM Pro 1 Banten.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan gimana nih cuaca di saat ini di lokasi Anda seperti apa? Kalau di kantor RRI pendengar mulai mendung ya di siang hari ini. Tapi gak apa-apa, walaupun mendung harus tetap semangat ya. Dan satu informasi pendengar dari Pandeglang, Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriyadi pendengar memerintahkan Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang untuk segera melakukan pendataan serta penertiban terhadap penggunaan solar subsidi bagi nelayan pendengar. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi oleh oknum nelayan yang tidak menyetorkan hasil tangkapannya ke tempat pelelangan ikan atau TPI resmi. Iing juga mengatakan surat permintaan penambahan kuota ke Pertamina harus dibarengi dengan validasi data penerima di lapangan pendengar. Dan pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperjuangkan nasib nelayan Pandeglang agar tetap bisa melaut dengan biaya operasional yang terjangkau. Dukungan kuota dari pusat dikatakannya akan terus diusahakan maksimal seiring dengan perbaikan tata kelola di tingkat bawah.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, tadi sudah kami informasikan terkait untuk harga emas ya, emas UBS dan Galer 24. Nah, untuk saat ini kami informasikan juga untuk harga emas Antam, ini turun Rp50.000 pendengar. Dan per hari ini ya, di hari Sabtu 16 Mei 2026, di mana penurunan harga tercatat mencapai Rp50.000 per gram dibandingkan perdagangan hari sebelumnya pendengar. Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.769.000. Harga tersebut kini berada di bawah level sebelumnya yang mencapai di Rp2.819.000 per gramnya. Dan penurunan harga ini juga diikuti oleh seluruh ukuran emas yang diperdagangkan. Dan produk Antam ini tersedia dari berbagai ukuran pendengar, yaitu 0,5 gram hingga 1000 gram. Untuk itu dia. Dan penurunan harga emas Antam ini menjadi perhatian pelaku pasar dan masyarakat yang berinvestasi logam mulia. Masyarakat diimbau memantau pergerakan harga emas sebelum melakukan transaksi pembelian maupun penjualan.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

Pendengar, sudah pukul 10 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Saya Lala Rahma, pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Aji. Dan setelah ini akan ada rekan saya Kartika Rahmi akan menemani Anda pendengar sampai pukul 17 sore nanti ya. Dan tepat pukul 11 kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Pendengar, selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI?

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight up!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got the feel of that one, 38.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM melaju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hattrick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilesakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, siap bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung, maupun tidak langsung, sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita...

0: also the team.
1: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bahtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fevianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita juga bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami, tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita, seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Lagi di mana, bro?
1: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
0: Samaan dong. Lu mau nonton film apa? Nah,
1: nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS di Tenerbang, tau.
0: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
1: Kok mainstream?
0: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
1: Maksud lu gimana sih?
0: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
1: Okay,
0: jadi lu enggak perlu ngantri.
1: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
0: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS. Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
1: Sip, thanks Don, ntar gue kesitu.
0: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS, lebih banyak channelnya, lebih mudah.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda ya di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Tentunya Anda bisa berkabar soal cuaca terkini di lokasi Anda maupun kondisi lalu lintas yang Anda lewati kali ini ya. Mungkin Anda saat ini sedang mampir ke suatu tempat dan ingin menginformasikan keadaannya seperti apa. Dan tentunya caranya mudah sekali pendengar, Anda bisa langsung mengirim pesan di WhatsApp kami tentunya di 08111450949.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pendengar, tepat pukul 11.55 kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang akan menunaikan ibadah sholat zuhur bisa bersiap-siap mulai dari sekarang. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan bisa menepi terlebih dahulu untuk mencari tempat yang aman.

0: Om, pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih. Nih,
0: sorry Tom. Soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya,
1: apalagi?
0: Bisa enggak gue dipinjemin kartu JKN Kis lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN Kis?
0: Iya.
1: Enggak bisa.
0: Ah, please Tom, kok enggak bisa sih?
1: Enggak bisa. Kartu JKN Kis tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN Kis tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN Kis hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN Kis oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
0: Ih, gak mau lah.
1: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN Kis Anda kepada siapapun.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awal informasi pertama. Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang menerapkan sistem pelayanan jemput bola setiap bulan guna mempermudah para nelayan mendapatkan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi. Inisiatif ini bertujuan mendekatkan akses birokrasi kepada masyarakat pesisir agar mereka bisa segera memenuhi syarat administrasi sesuai regulasi BPH Migas. Kepala Diskan Pandeglang, Uun Junandar menyatakan, pemberian rekomendasi ini diberikan kepada nelayan dengan kapasitas kapal di bawah 5 gross tonnage atau GT hingga maksimal 30 GT. Uun menyebut, syarat mutlak yang harus dipenuhi antara lain kepemilikan KTP nelayan serta dokumen resmi kapal yang dikeluarkan oleh pihak Syah Bandar. Beralih ke informasi selanjutnya. Proyek hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK CIIPE Gresik diproyeksikan mampu menyerap hingga 7.500 tenaga kerja. Proyek ini menjadi bagian dari penguatan industri hilir nasional berbasis sumber daya mineral bernilai tambah. Peletakan batu pertama proyek dilakukan dalam seremoni hilirisasi nasional tahap 2 yang digelar Danantara bersama sejumlah perusahaan BUMN strategis. Ekosistem industri tersebut melibatkan sinergi antara Mine ID, Defend ID, Antam Freeport Indonesia, Pindad, serta Pelindo. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sudah pukul 12.13. Nah, ini saatnya saya menemani Anda dalam program siaran seni tradisional dan budaya. Baru saja kita mendengarkan alunan musik ya, yang menghadirkan suasana magis ya. Ini wayangan dari Banten yang disenandungkan oleh suara Jalawahara Hawara ya pendengar ya. Dan berbicara soal Banten, dan saat ini waktunya cari makan siang ya. Kita jalan-jalan ke Banten karena ada makanan khas Banten yang tentunya bisa Anda jadikan rekomendasi kali ini di tengah-tengah liburan, karena besok masih ada hari Minggu ya pendengar ya. Nah, yang pertama pasti Anda sudah tidak asing dengan rabek ya. Ternyata hidangan tersebut merupakan hidangan legendaris dari meja sultan pendengar. Nah, rabek sendiri ini adalah primadona kuliner Banten yang memiliki sejarah unik. Berarti memang seperti udah populer ya pendengar. Dan konon pendengar, hidangan ini terinspirasi dari masakan khas kota Rabik di Arab Saudi yang sangat disukai oleh Sultan Maulana Hasanuddin saat menunaikan ibadah haji pendengar. Rabik sendiri merupakan olahan daging dan jeroan kambing atau sapi yang dimasak rempah-rempah melimpah. Perpaduan rasa manis dari kecap serta sensasi hangat dari jahe, kayu manis, dan lada membuat rabek terletak pada aromanya yang tajam namun memberikan kehangatan bagi siapapun yang menikmatinya pendengar. Nah, dari sajian tersebut mencerminkan akulturasi budaya Timur Tengah dengan lidah lokal. Kemudian selanjutnya ada sate bandeng. Jadi untuk Anda yang suka sate-satean gitu ya, sate bandeng ini bukti nyata kreativitas masyarakat Banten dalam mengolah potensi laut pendengar. Karena memang ikan bandeng ini dikenal memiliki banyak duri halus yang seringkali menyulitkan penikmatnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut pendengar, terciptalah suatu inovasi yang unik. Jadi daging bandeng ini dikeluarkan dan dipisahkan dari durinya, lalu dihaluskan serta dibumbui dengan santan dan rempah. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam kulit ikan sebelum dibakar. Jadi memang sudah ada bumbu yang kemudian nanti meresap ke dalam dagingnya pendengar ya. Dan hasilnya adalah tekstur sate yang lembut, gurih, dan tentu saja aman dikonsumsi tanpa khawatir tertusuk duri pendengar. Dan hidangan ini merupakan mahakarya kuliner yang kini pun menjadi oleh-oleh paling populer dari wilayah Serang. Nah, kalau Anda sendiri nih makan siangnya sama apa?

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Di Lestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Di Lestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Di Lestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Di Lestari, dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu kali ini masih dari Banten ya, Dampu Awang ya. Dan ini masih berbicara soal kuliner khas Banten. Kalau tadi sudah ada rabek dan kemudian ada sate bandeng ya pendengar. Selanjutnya adalah nasi sumsum pendengar. Dan nasi ini tuh adalah nasi yang dicampur dengan bumbu rempah dan sumsum tulang sapi yang kaya lemak gurih. Nah, saat proses pembakaran di atas arang pendengar, sumsum akan meleleh dan meresap sempurna ke dalam setiap butiran nasi yang menciptakan aroma harum yang menggoda selera. Teksturnya yang creamy dari sumsum bertemu dengan aroma smoky dari daun pisang yang terbakar, menjadikan hidangan ini sangat istimewa, terutama jika dinikmati selagi hangat sebagai menu sarapan atau makan malam. Dan yang cari yang seger-seger nih pendengar, ada pecak bandeng ya. Di tengah panas-panasnya dan kemudian Anda ingin yang seger-seger dan kemudian sedap di lidah ya, pecak bandeng ini adalah pilihan yang gak boleh dilewatin pendengar. Karena ikan bandengnya ini tuh baru selesai dibakar alias fresh from the oven ya, atau digoreng kemudian disiram dengan kuah pecak yang segar dan bertekstur kasar. Kuah ini terbuat dari campuran cabai rawit, bawang merah, jahe, dan beras jeruk nipis yang seger gitu. Rasa asam, pedas, dan sedikit getir dari jahe berpadu sempurna dengan kemanisan alami dari daging ikan bandeng yang segar. Nah, hidangan ini mencerminkan karakter masyarakat pesisir Banten yang menyukai cita rasa tajam dan menyegarkan. Sangat cocok dinikmati sebagai menu makan siang di pinggir sawah.

0: Bang RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya saya akan menemani Anda dan masih ya di Banten siang hingga sore ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Lakukan sosialisasi kepada masyarakat atau warga bahwa pohon ini tuh menjadi sesuatu yang memang sangat penting dan dibutuhkan oleh suatu kota.
3: Yang kita sasar adalah pertama ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, terus cosplay, badut-badutan, sama orang-orang terlantar.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rowling Tahayan, sari berita penting. Pemprov DKI Jakarta terus mendorong kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan pohon untuk menjaga kualitas lingkungan. Satpol PP Kecamatan Sawah Besar menjangkau sebanyak 19 PMKS. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta terus mendorong kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan pohon untuk menjaga kualitas lingkungan. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan pohon sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan. Kepala Bidang Jalur Hijau Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Ali, menilai bahwa proses edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting agar keberadaan pohon semakin dipahami sebagai kebutuhan bersama di tengah padatnya permukiman ibu kota. Terkait hal tersebut, ia mendorong pengoptimalan peran Kepala Satuan Pelaksana atau Kasatpel di tingkat kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pohon bagi kehidupan. Menurutnya, keberadaan pohon memiliki fungsi vital dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Demikian disampaikan oleh Muhammad Ali di Jakarta.
2: Harapannya sih ya, dengan adanya para kasatpel di tingkat kecamatan bisa melakukan sosialisasi kepada para masyarakat atau warga bahwa pohon ini tuh menjadi sesuatu yang memang sangat penting dan dibutuhkan oleh suatu kota. Jadi bisa dianalogikan kalau tidak ada pohon jadinya seperti apa.
4: Lebih lanjut, ia mengakui bahwa kebutuhan masyarakat saat ini masih berfokus pada kebutuhan primer, khususnya hunian. Namun demikian, edukasi mengenai pentingnya pohon tetap harus dilakukan secara perlahan dan berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami dampak positif ruang hijau terhadap kualitas hidup mereka. Ia pun menekankan bahwa pendekatan edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara humanis dan mudah dipahami. Salah satunya dengan mengajak warga melihat langsung bentuk-bentuk ruang hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai area interaksi sosial maupun aktivitas masyarakat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya. Satpol PP Kecamatan Sawah Besar menjangkau sebanyak 19 penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dalam kegiatan penertiban rutin di sejumlah titik wilayah Jakarta Pusat. Penjangkauan dilakukan di kawasan Pasar Baru, Pintu Air, Lapangan Banteng, kawasan Metro Atom hingga sekitar Gereja Ayam. Petugas menyasar sejumlah kategori PMKS yang kerap ditemukan di jalanan seperti orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, pengamen cosplay badut hingga orang terlantar. Seluruh PMKS yang terjaring dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk mendapatkan pembinaan dan penanganan lebih lanjut. Kasatpol PP Kecamatan Sawah Besar Darwis Litonga mengatakan, kegiatan penjangkauan dilakukan sebagai bagian dari patroli rutin dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Jakarta Pusat. Demikian disampaikan Darwis kemarin.
3: Hari ini kegiatan kita melakukan penjangkauan terhadap PPKS, ya, ini adalah kegiatan rutin. Ya, sasar yang kita sasar adalah pertama ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, terus cosplay, badut-badutan, sama orang-orang terlantar. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan juga mereka tuh harus dipelihara dan dibina oleh negara, seperti itu.
1: Dari total 19 PMKS yang dijangkau, 5 diantaranya merupakan anak-anak yang diduga dilibatkan untuk mengemis di jalanan. Selain itu, Petugas juga menjangkau 1 ODGJ dan 13 pengamen cosplay yang beraktivitas di sejumlah titik keramaian. Satpol PP Kecamatan Sawah Besar menegaskan, kegiatan patroli dan penjangkauan akan terus dilakukan secara rutin untuk mengurangi keberadaan PMKS di jalanan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat. Semarak HUT KNTI ke-17, nelayan Cilincing menggelar parade dan lomba hias kapal. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Kampung nelayan Cilincing tampak lebih hidup dari biasanya. Spanduk besar bertuliskan, ayo bersama meriahkan hari ulang tahun KNTI ke-17 yang disertai dengan parade kapal dan lomba kapal hias terpampang di area Kampung Nelayan Cilincing, menjadi simbol perayaan sekaligus mengingat akan perjalanan panjang komunitas nelayan dalam memperjuangkan hak dan masa depan mereka. Perayaan ulang tahun Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI ini bukan sekedar seremoni, melainkan momen untuk mengumpulkan semangat bersama, menjaga laut, merawat kampung, serta memastikan kehidupan nelayan tetap berdaulat. Mulyadi, salah satu pengurus KNTI, menjelaskan tahun ini HUT KNTI ke-17 mengangkat tema kolaborasi kampung, bertuliskan untuk laut kami hidup, untuk kampung kami bergerak, kampung nelayan, kampung masa depan. Kalimat itu menurut Mul bukan sekedar slogan, tetapi refleksi dari realitas sehari-hari bahwa laut adalah ruang hidup yang harus dilindungi dan kampung adalah identitas yang harus dipertahankan.
6: Kalau kegiatan hari-hari ya nelayan aja. Ini memperingati bahasanya ulang tahun ya, kalau ini si Bilarau itu jadi ulang tahun yang ke-17. Jadi lebih ramaikan aja. Wah, ini tahun paling ramai. Belum sebelumnya nggak ada. Kalau berapa kapal ramai nggak bisa itu ramai banget, lebih puluhan lah.
5: Harapannya apa sih sebagai masyarakat?
6: Harapannya sih biar lebih diperhatikan aja Pak, nelayan-nelayan sini Pak. Jadi nggak ada lagi istilahnya kurang perhatian. Jadi teman-teman juga bisa diperhatikan sama teman-teman dari petinggi-petinggi pemerintah.
5: Kemeriahan parade kapal menjadi daya tarik utama. Nelayan dengan bangga memperlihatkan kapal yang dihias penuh warna. Bagian menambahkan ornamen ikan dan simbol-simbol laut yang menunjukkan harapan akan keberkahan tangkapan. Bagi para nelayan, lomba ini bukan hanya kompetisi, tapi cara menghormati laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Di sela-sela acara, tampak para ibu yang menyiapkan hidangan untuk peserta dan warga. Sementara anak-anak berlarian sambil membawa bendera kecil bertuliskan KNTI. Semua elemen kampung bersatu menampilkan wajah Cilincing yang penuh semangat. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas merapokan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang resmi mengajukan penambahan kuota solar subsidi untuk mengatasi krisis bahan bakar yang sering melanda nelayan di Kecamatan Labuan pada akhir bulan. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
7: Pertamina mendropping atau mendistribusikan alokasi BBM bersubsidi khusus untuk pelayan itu per bulan.
8: Dinas Perikanan, Diskan Kabupaten Pandeglang mengajukan penambahan alokasi BBM subsidi jenis solar guna mengatasi kelangkaan yang kerap melanda nelayan di Kecamatan Labuan pada akhir bulan. Langkah ini diambil mengingat alokasi saat ini sering habis sebelum masa distribusi bulanan berakhir. Kepala Diskan Pandeglang, Uun Junandar mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara usulan daerah dengan realisasi kuota dari Pertamina. Ia mencontohkan pada awal tahun 2026, Diskan mengusulkan kebutuhan solar untuk Labuan sebesar 652 kiloliter, namun realisasi alokasi yang diberikan hanya menyentuh angka 350 kiloliter. Kondisi ini dinilainya memicu kekosongan stok di tingkat pangkalan setiap memasuki tanggal 20 ke atas.
7: Pertamina mendropping atau mendistribusikan alokasi BBM bersubsidi khusus untuk pelayan itu per bulan. Nah, khusus untuk di Labuan, emang ini sudah terjadi di tahun sebelumnya, di tahun 2025 kemarin. Nah, kita sudah melakukan langkah-langkah upaya, salah satunya adalah mengirim surat kembali ke BPH Migas dan Pertamina untuk menambah alokasi di kecamatan, khususnya di Kecamatan Labuan.
8: Ketidakseimbangan kuota ini disebutnya sudah terjadi sejak tahun 2025. Usulan Diskan sebesar 448 kiloliter hanya direalisasikan sebesar 289 kiloliter oleh pihak berwenang. Uun mengatakan Diskan telah melayangkan surat resmi kepada BPH Migas dan Pertamina untuk mengevaluasi perhitungan kebutuhan bahan bakar bagi nelayan Paneglang. Koordinasi intensif pun dikatakannya terus dilakukan agar ketersediaan solar di setiap stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN dapat mencukupi kebutuhan real di lapangan. Diskan Paneglang menyayangkan belum adanya tembusan informasi berkala dari Pertamina kepada dinas mengenai besaran alokasi yang diturunkan ke setiap SPBN. Selama ini, Uun menyebut otoritas daerah hanya mendapatkan informasi ketersediaan stok melalui laporan mandiri pengelola pangkalan di lapangan. Merespon kondisi tersebut, Wakil Bupati Paneglang, Iing Andri Supriyadi, menginstruksikan Dinas Perikanan untuk segera mengirimkan surat resmi permintaan penambahan kuota kepada otoritas terkait. Pemerintah daerah berharap BPH Migas dapat melakukan penghitungan ulang terhadap profil kebutuhan energi di sentra nelayan Banten Selatan agar kebijakan distribusi lebih tepat sasaran.
9: Terkait hal itu, saya sudah sampaikan ke Dinas Perikanan dan Kelautan dan saya sudah perintahkan agar Kepala Dinas segera berkirim surat ke Pertamina untuk permintaan penambahan kuota BBM untuk nelayan yang ada di Kabupaten Paneglang khususnya di Kecamatan Labuan.
8: Pasokan yang stabil di Kecamatan Labuan dinilai Iing menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi wilayah pesisir Paneglang. Ketersediaan alokasi kuota yang sesuai diharapkannya dapat meniadakan kehambatan teknis bagi nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar di SPBN. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Serang mempercepat pembangunan flyover Unyur menyusul izin perlintasan sebidang yang segera berakhir tahun ini. Berikut Lucy Astari melaporkan.
10: Jalan ini adalah sudah mau habis izinnya, yang dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah terbangun.
11: Pemerintah Kota Serang mempercepat pembangunan flyover di Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang. Hal ini menyusul izin pemanfaatan perlintasan sebidang sementara di kawasan tersebut yang segera berakhir pada tahun ini. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, pembangunan flyover Unyur menjadi kebutuhan mendesak karena jalur tersebut berpotensi ditutup apabila tidak segera dibangun permanen. Menurutnya, flyover Unyur nantinya menjadi jalur alternatif untuk membantu mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan Trondol yang selama ini dikenal rawan kemacetan. Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan secara bertahap karena membutuhkan proses panjang dan dukungan anggaran besar. Selain flyover Unyur, pemerintah kota juga menyiapkan pembangunan flyover Trondol Kaligandu sebagai penanganan lanjutan kemacetan di jalur utama Kota Serang.
10: Dengan saya koordinasi dengan Pak Gubernur respon cepat dan alhamdulillah hari ini dibangun. Yang di sana perencanaannya baru jadi tahun ini. Yang di Trondol sana ya. Kedua, estimasi dari biaya yang dibuat oleh PUPR Provinsi Banten atau Pak Gubernur, itu pembelanjaan tanahnya nyampe di angka hampir 87 miliar. Ya. Belum pembangunannya. Pembangunannya kurang lebih 220 miliar ya Pak Iwan ya.
11: Saat ini pemerintah Kota Serang bersama pemerintah Provinsi Banten mulai menyiapkan tahapan pembangunan mulai dari penetapan lokasi hingga proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN terkait dukungan pembangunan flyover tersebut. Sebagai penanganan sementara di kawasan Trondol, pemerintah Provinsi Banten dijadwalkan melakukan betonisasi jalan sepanjang sekitar 1 km pada Oktober 2026. Sementara pemerintah Kota Serang akan melanjutkan perbaikan pada sejumlah titik jalan lain yang masih membutuhkan penanganan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Bupati Kabupaten Lebak mengajak masyarakat menyukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya, Jalia Winarti melaporkan.
12: Pemerintah daerah Kabupaten Lebak khususnya bisa mengambil kebijakan yang lebih strategis, bermanfaat juga untuk private sector. Ayo kita sama-sama sukseskan sensus ekonomi BPS 2026.
13: Pemerintah Kabupaten Lebak mengajak masyarakat menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai Mei hingga Agustus 2026. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya meminta warga memberikan data yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 terbagi dalam dua tahap, yakni pengisian kuesioner online mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dan pendataan lapangan door-to-door mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.
12: Kepada seluruh para pelaku usaha yang berada di wilayah Kabupaten Lebak, untuk ikut mensukseskan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik yaitu Sensus Ekonomi 2026. Insya Allah dengan data yang akurat, pemerintah daerah Kabupaten Lebak khususnya bisa mengambil kebijakan yang lebih strategis, bermanfaat juga untuk private sector. Ayo kita sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi BPS 2026.
13: Menurut Hasbi, data hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026 dilakukan untuk memetakan kondisi usaha, penyerapan tenaga kerja, perkembangan ekonomi digital, hingga potensi ekonomi daerah dan nasional. Dari Lebak, Jali Awinarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta terus mendorong kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan pohon untuk menjaga kualitas lingkungan. Satpol PP Kecamatan Sawah Besar menjangkau sebanyak 19 PMKS. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Pendengar, baru saja Anda menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten ya pendengar. Dan berita akhir-akhir ini pendengar, yaitu ada kabar melemahnya nilai tukar rupiah ya, yang bikin dahi berkerut karena efeknya ini gak main-main ya pendengar. Bayangan harga barang yang bakal melonjak. Nah, walaupun ini merupakan urusan ekonomi tingkat tinggi pendengar, sebagai masyarakat sebenarnya punya cara untuk mengendalikan keuangan tersebut, terutama dalam menyediakan keperluan dapur ya pendengar. Nah, ini ada strategi untuk menjaga dompet di tengah melemahnya rupiah. Yang pertama adalah mulai melirik lagi produk-produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada barang impor pendengar. Anda bisa memilih bahan pangan lokal seperti umbi-umbian atau buah-buahan lokal yang harganya jauh lebih stabil dibanding produk yang harus didatangkan dari luar negeri pendengar. Dan kemudian tahan dulu keinginan untuk mengganti smartphone atau laptop terbaru ya pendengar, jika memang perangkat Anda yang masih lama ini berfungsi dengan baik, karena memang harga barang elektronik ini rata-rata kan dari luar negeri sehingga bisa dikatakan sangat sensitif terhadap dolar. Bisa jadi saat ini harganya pun melonjak begitu. Jadi tidak heran ketika Anda bertemu dengan harga smartphone maupun laptop atau perangkat elektronik lainnya, Anda harus membayar jauh lebih mahal dari harga normalnya pendengar. Dan kemudian yang ketiga pendengar, Anda bisa mencoba untuk mengevaluasi pengeluaran bulanan dan pastikan dana darurat Anda tetap terjaga di tabungan ya pendengar. Karena memiliki cadangan uang tunai yang cukup akan membuat diri kita ini lebih tenang jika sewaktu-waktu atau secara tiba-tiba terjadi pelambatan ekonomi yang tidak terduga. Ini tadi adalah strategi ya dari 1, 2, 3. Ini masih ada yang terakhir ya untuk Anda yang memiliki simpanan lebih pendengar. Cobalah untuk memindahkan sebagian aset ke instrumen yang lebih tahan banting seperti emas ya, walaupun diakui ya pendengar harga emas pun juga lagi fluktuatif atau naik turun. Nah, ini investasi logam mulia seringkali jadi penyelamat nilai uang kita saat mata uang sedang mengalami penurunan daya beli seperti sekarang.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya pendengar, kita sudah masuk ke dalam segmen request lagu Dangdut spesial untuk Anda pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya selain request lagu, Anda juga bisa berkirim salam maupun pesan-pesan istimewa ya untuk orang terdekat yang berharga. Mau kirim doa boleh, mau berbagi informasi kali ini makan apa juga boleh ya pendengar. Jangan lupa untuk request lagu dangdutnya ya. Tentunya caranya mudah pendengar, Anda bisa mengirim pesan melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Dangdut adalah kita.

Cikin aja dari Cynthia Bella ya pendengar. Sudah menemani Anda di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan kali ini sudah ada yang bergabung ya. Langsung saja kita bacakan pendengar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Rohman Jait dari Pasar Rau di atas dekat Salon Reva. Minta ikut disebutin. Yap, siap, sudah disebutin ya. Untuk Rohman Jait di Pasar Rau di atas dekat Salon Reva, minta lagunya Suran Dangdut Bersemilah. Baik, untuk Rohman lagunya juga sudah kami siapkan ya, yang Bersemilah. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu, masih kami tunggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mau kirim pesan maupun salam juga bisa ya, tentunya hanya di 08 111 450 949.

0: sekarang bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Banten siang ini

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Sekian cek fakta siang ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Layang-layang selayang pandang ya mendengar. Mungkin dari Anda ada yang sedang bermain layang-layang. Dan masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya mendengar. Kali ini sudah ada yang bergabung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 94,9 RRI Pro 1 Banten. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah ada Kang Medi Saira. Ya, halo Kang Medi. Mau request lagu Kehilangan. Siap, dan untuk lagunya sudah ada di playlist ya. Dan titip salamnya atau kirim salamnya untuk semua fans RRI Pro 1 Banten. Mantap, dan untuk kakak penyiarnya selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Kang Medi Saira yang sudah mau request lagu Kehilangan. Dan langsung saja kita putarkan pendengar lagu Kehilangan yang menemani siang hari Anda.

0: serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Dan satu lagu ya pendengar, Gelas Retak dari Mansyur S. Ini merupakan requestannya dari Gani dari kawasan Benggala. Katanya juga mau kirim salam buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk Gani yang sudah request dari kawasan Benggala ya di siang-siang hari ini. Semoga bisa menghibur hatinya Gani juga nih. Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung lagi ya. Kali ini langsung saja kita bacakan pendengar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Teteh Kartika, selamat siang juga. Aku Selva, mamanya Selvi, mau minta lagunya Sakitnya Tuh Di Sini. Dan spesialnya buat anak-anakku Riko sama Selvi, dan super spesialnya buat suamiku. Makasih Teteh udah dibacain. Sama-sama ya untuk Selva, mamanya Selvi nih. Ini kira-kira selfie-nya kemana nih Mama Selva? Biasanya Selvi juga ikutan request ya. Dan satu lagi katanya mau minta juga disebutin dari Awong di Lopang, katanya hadir menyimak Prodangdut, dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang mau request masih bisa ya pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Langsung saja Sakitnya Tuh Di Sini dari Cita Citata.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Dan satu lagu ingin lagi ya. Kira-kira keinginan Anda apa nih yang lagi dan lagi pendengar? Dan selanjutnya di Prodangdut Dangdut adalah kita. Pendengar sudah ada yang bergabung, yaitu dari Safei yang tersakiti. Ini dari Banten, dari Banten mana ya? Apakah dari Walantaka gitu ya? Ini kenapa ini Bang Safei tiba-tiba ada hashtagnya seperti PT Raja Wali mencari cinta sejati ya. Kali ini adalah Safei yang tersakiti. Mirip-mirip username pas zaman dulu ya pendengar ya. Pas lagi zamannya Facebook pendengar. Dan katanya mau request lagunya yang itu ya, judulnya adalah Rekayasa Cinta. Baik, wah ini sepertinya curhat ya Bang Safei yang tersakiti. Semoga setelah ini perihnya hilang, minggat gitu ya Bang Safei ya. Dan langsung saja pendengar, Rekayasa Cinta kami putarkan untuk Anda semuanya.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
3: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, wali kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelar World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
2: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
3: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
2: Oh, itu tsunami.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, saudara pendengar. Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awali informasi pertama. Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang mulai melakukan langkah antisipasi menghadapi potensi kelangkaan solar subsidi menjelang musim puncak tangkap ikan. Periode Mei hingga Juli diprediksi akan terjadi lonjakan aktivitas melaut yang secara otomatis meningkatkan konsumsi bahan bakar di kalangan nelayan. Kepala Diskan Pandeglang Uun Junandar menegaskan, ketersediaan solar di daerah pesisir selain Labuan saat ini terpantau masih terkendali. Namun pengetatan pengawasan tetap dilakukan Diskan agar stok yang ada tidak habis lebih awal sebelum jadwal distribusi baru turun. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemkab Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi atau SDA BMBK mengalokasikan anggaran Rp192 miliar, yakni untuk pembangunan infrastruktur jalan tahun 2026. Kepala Bidang Pembangunan Jalan SDA BMBK Kabupaten Bekasi, Dede Hairul, mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk 106 titik pekerjaan yang tersebar di 23 kecamatan. Dengan jenis pekerjaan mencakup rekonstruksi, pelebaran, serta pemeliharaan rutin dan berkala. Ia menyebut alokasi anggaran tahun 2026 masih kalah dengan anggaran tahun 2025 lalu yang mencapai Rp297 miliar. Dengan kata lain, turun sebesar Rp104 miliar. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten.

Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung kami ucapkan selamat mendengarkan. Dan di pukul 15.14 ya pendengar, setelah tadi ada program Prodangdut, Dangdut adalah kita ya. Sekarang kita masuk ke segmen apa nih? Ada yang bisa menebak gak pendengar? Kita masuk ke segmennya Green Radio yang membahas seputar penghijauan maupun terkait lingkungan ya, dan Anda tentunya bisa langsung bergabung jika ingin berdiskusi soal konservasi lingkungan di sekitar Anda maupun permasalahan lingkungan di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 08 1145 0949. Dan satu informasi kali ini pendengar, ini membahas soal tema kita semua berhutang kepada pohon. Kok bisa ya? Ini menurut Akmal Senja, yaitu inisiator hutan wakaf Aceh yang sebagai narasumber ya, pendengar, bahwa sebenarnya manusia ini bergantung pada ekosistem hutan, termasuk dalam penyediaan air dan udara, sehingga berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia supaya manusia bisa survive ya di tengah globalisasi maupun polusi udara yang terjadi saat ini pendengar. Dan menurut Akmal juga, upaya melunasi utang tersebut tidak cukup hanya dengan menanam pohon ya pendengar, tetapi harus diikuti perubahan pola hidup. Dan Akmal juga menilai kesadaran masyarakat saat ini terhadap pentingnya hutan ini masih rendah. Hal ini terlihat dari pola hidup yang belum sepenuhnya selaras dengan lingkungan pendengar. Seperti contohnya ya, kondisi hutan di Aceh pendengar, yang menyebut kerusakan yang terjadi saat ini cukup serius akibat berbagai aktivitas baik ilegal maupun legal. Dan sebagai solusi, Akmal pun memperkenalkan konsep konservasi melalui wakaf hutan. Dan konsep ini menitik beratkan pada pemanfaatan hasil tanpa merusak ekosistem ya. Dan ia menambahkan langkah kecil berbasis kesadaran dapat menjadi awal perubahan perilaku masyarakat. Dan tentunya ini sangat penting ya pendengar untuk tetap menjaga lingkungan, karena memang menghasilkan oksigen salah satu manfaatnya dan mencegah pencemaran udara. Tentunya ini juga bermanfaat untuk kesehatan kita semua.

0: genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Tahu nggak sih kalau Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alasannya karena Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 tim, jadi butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas. Kalau hanya diadakan di satu negara saja, pasti bakal kewalahan menampung 104 pertandingan. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya stadion kelas dunia, transportasi, dan akomodasi yang memadai. Piala Dunia 2026 menjadi simbol kolaborasi internasional. Ini juga jadi pesan bahwa sepak bola bisa menyatukan banyak negara dalam satu event besar. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di segmen Green Radio. Selanjutnya kita membahas soal pengelolaan sampah ya. Pendengar, kali ini pengelolaan sampah di Kabupaten Banjar dan juga ini berkaitan di Serang juga maupun di Banten ya, merupakan isu penting yang terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas maupun populasi masyarakat tentunya ya pendengar. Dan permasalahan sampah ini tidak hanya berkaitan dengan volume yang terus bertambah, tetapi juga bagaimana pengelolaannya yang dapat dilakukan secara efektif, berkelanjutan, dan bernilai guna tentunya. Dan konsep bank sampah ini hadir sebagai pendekatan yang tidak hanya fokus pada pengurangan sampah ya pendengar, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat bahwa sampah ini memiliki nilai ekonomi. Dan selanjutnya seperti apa? Nah, salah satu contohnya terlihat dari Kabupaten Banjar ya. Masyarakat di daerah tersebut dinilai cukup aktif dalam memilah dan menabung sampah melalui bank sampah. Atau mungkin Anda nih yang di area Banten sudah pernah menjumpai program yang sama atau sejenis ya pendengar. Kira-kira seefektif apa program tersebut? Nah, bank sampah sekumpul Martapura ini pendengar terus mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Tentunya pendekatannya lebih dekat kepada warga karena dilakukan secara bertahap juga ya pendengar. Sehingga sampah-sampah yang dikumpulkan yang dijadikan edukasi untuk masyarakat ini bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memilah ya dan meraup keuntungan dengan adanya bank sampah.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

0: buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Kesenjangan usulan kuota solar nelayan di Kecamatan Labuan, Pandeglang. Peresmian Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pandeglang.

0: Berikut berita selengkapnya. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mengajak guru madrasah mendukung koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Fitria Aulia melaporkan.
1: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia menghadiri kegiatan Milad PGMI di Pondok Pesantren Al-Quran Bayi Mahdi Soleh Makmun, Kampung Sindanghela, Desa Sindanghela, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, pada Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para guru madrasah ibtidaiyah serta tokoh masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, Bupati Serang menyampaikan pentingnya dukungan terhadap program nasional koperasi desa. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci kemajuan ekonomi desa. Ia mengatakan, keberadaan koperasi Desa Merah Putih harus mendapat dukungan bersama dari seluruh elemen masyarakat. Salah satunya dengan mendorong para guru madrasah ibtidaiyah menjadi anggota koperasi. Langkah itu dinilai dapat memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa. Selain itu, koperasi juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat diwawancarai awak media, Ratu Rahmatu Zakia menjelaskan bahwa pihaknya bersama Forkopimda akan mengajak guru madrasah di Kabupaten Serang untuk ikut bergabung dalam koperasi desa.
2: Karena program nasional ini, adanya Koperasi Desa Merah Putih ini harus kita dukung bersama. Semakin banyak anggota koperasi, maka pasti akan semakin sejahtera atau semakin baik perputaran koperasi di wilayah itu.
1: Ia menambahkan guru madrasah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Menurutnya, keterlibatan tenaga pendidik akan memberikan contoh positif bagi warga sekitar. Selain mendidik generasi muda, guru juga dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Dengan begitu, manfaat koperasi dapat dirasakan lebih luas. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia juga berharap keberadaan koperasi mampu membuka peluang usaha baru di lingkungan masyarakat. Perputaran ekonomi yang baik disebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan warga desa. Pemerintah daerah pun terus mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi, salah satunya melalui penguatan koperasi berbasis desa. Melalui kegiatan itu, pemerintah Kabupaten Serang menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional penguatan ekonomi desa. Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi wadah pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan dukungan berbagai pihak, koperasi diyakini mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Pemerintah pun optimistis pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin baik ke depan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengerahkan 96 petugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan kelayakan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Puluhan petugas tersebut akan disebar ke berbagai titik penjualan dan penampungan hewan kurban di wilayah Kabupaten Tangerang guna memastikan hewan yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, layak sesuai syariat, dan aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DPKP Kabupaten Tangerang, Joko Ismadi, mengatakan dari total 96 petugas, sebanyak 38 orang merupakan dokter hewan. Menurut Joko, pengawasan ini dilakukan secara ketat untuk mencegah masuknya hewan yang terindikasi penyakit menular termasuk lumpy skin disease atau LSD dan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dia menjelaskan seluruh hewan kurban yang masuk ke Kabupaten Tangerang wajib sudah menerima vaksin LSD dan PMK dari daerah asal sebelum didistribusikan ke wilayah tersebut. KDKMP Jatimulia Kecamatan Rangkas Bitung diresmikan serentak nasional. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
3: Dengan adanya KDKMP yang akan serentak berjalan lebak, ini tentu saja akan menjadi penggerak perekonomian inklusif baru berjalan lebak.
4: Sebanyak 78 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Lebak telah selesai 100%. Peresmian KDMP pertama di Lebak dipusatkan di Koperasi Desa Merah Putih Jatimulia, Kecamatan Rangkas Bitung, Sabtu 16 Mei 2026. Peresmian dilakukan serentak bersama 1061 KDMP se-Indonesia yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo dan dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur. Di Kabupaten Lebak, kegiatan diwakili oleh Asisten 3 Setda Kabupaten Lebak Bidang Ekonomi Pembangunan, Rahmat. Dalam sambutannya, Rahmat mengatakan keberadaan KDMP diyakini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
3: Jadi mudah-mudahan dengan berjalannya, operasinya KDKMP yang besok akan 28 unit 100% terbangun, ini menjadi simpul penguat perekonomian baru di desa. Mudah-mudahan kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa yang menjadi kebutuhan sehari bisa diakses langsung ke operasi.
4: Pemerintah Kabupaten Lebak menargetkan pembentukan 240 KDMP hingga Juli 2026 dari total 344 desa dan 5 kelurahan yang ada. Namun demikian, pengembangan KDMP masih menghadapi kendala terutama terkait penyediaan dan status lahan. Selain itu, kebutuhan listrik juga masih disesuaikan dengan kondisi operasional di lapangan. Pemerintah daerah berharap program KDMP mampu memperkuat ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Bank Indonesia meyakini rupiah akan kembali menguat seiring dengan langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia. Serta kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih kuat ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang solid dan inflasi yang terkendali.
5: Oleh sebab itu memang dengan Bank Indonesia terus berada di pasar dengan tadi ya 7 langkah langkah strategis untuk rupiah stabil, kemudian juga kondisi apa fundamental ekonomi juga baik, tentunya kami meyakini bahwa dengan sinergi bersama BI, kementerian dan lembaga itu mampu nanti membuat rupiah akan stabil dan juga stabil. Nah, tidak ada alasan untuk rupiah tidak stabil kira-kira. Dan tentunya kami mengajak semua elemen, semua unsur yang sama-sama bersinergi, berkolaborasi membantu ekonomi negara ini dengan PR kita.
0: Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang mencatat kesenjangan usulan kuota solar nelayan di Kecamatan Labuan mencapai 302 kiloliter akibat realisasi Pertamina yang berada di bawah kebutuhan real lapangan. Ridwan Maulana melaporkan.
6: Nah, untuk tahun ini terjadi lagi kekurangan. Nah, ini tadi kita akan berkoordinasi dengan
7: kesenjangan antara usulan kebutuhan bahan bakar solar dengan realisasi alokasi dari pihak Pertamina di Kabupaten Pandeglang mencapai angka yang cukup signifikan, yakni sebesar 302 kiloliter. Dinas Perikanan atau Diskan Kabupaten Pandeglang mencatat usulan kebutuhan solar untuk Kecamatan Labuan pada tahun 2026 sebesar 652 kiloliter, hanya mendapatkan realisasi distribusi sebesar 350 kiloliter per bulan. Kepala Diskan Pandeglang, Uun Junandar menyebut, ketidaksesuaian alokasi ini merupakan masalah berulang yang terjadi setiap tahun anggaran. Pihak dinas secara rutin menyampaikan rekomendasi kebutuhan solar berdasarkan jumlah armada dan aktivitas melaut di masing-masing kecamatan. Namun, perhitungan teknik dari BPH, Migas maupun Pertamina disebutnya seringkali menetapkan angka di bawah usulan daerah tanpa adanya penjelasan mendalam mengenai gap tersebut.
6: Nah, untuk tahun ini terjadi lagi kekurangan. Nah, ini tadi kita akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina maupun BPH Migas untuk mengajukan kembali alokasi agar di setiap bulannya, terutama di akhir bulan, di akhir tanggal, di akhir bulan ini bisa tercukupi kebutuhan solar atau BBM yang dibutuhkan oleh para nelayan.
7: Uun menyebut pada tahun 2025, Diskan mengajukan usulan awal sebesar 448 kiloliter untuk wilayah Labuan. Namun, realisasi yang turun hanya sekitar 289 kiloliter. Setelah melalui proses pengajuan tambahan di pertengahan tahun, alokasi baru dinaikkan menjadi 350 kiloliter dari usulan sebesar 480 kiloliter. Menurut Uun, dampak dari gap tersebut paling terasa para nelayan saat memasuki pertengahan bulan hingga akhir bulan. Kekosongan stok solar di SPBN memaksa sebagian nelayan untuk berhenti beroperasi atau mencari bahan bakar non-subsidi dengan harga yang lebih mahal. Diskam Panegang terus melakukan inventarisir alokasi di seluruh SPBN yang ada untuk mendapatkan data pembanding yang lebih akurat. Pemerintah daerah mendorong adanya mekanisme komunikasi dua arah dengan Pertamina agar usulan kuota didasarkan pada fakta kebutuhan di lapangan. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Persita Tangerang akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Malut United FC pada pekan ke-33 BRI Super League. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kiraha Ternate pada Sabtu 16 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Pendekar Cisadane untuk bangkit setelah hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya. Persita datang ke Ternate dengan tekad mencuri poin demi memperbaiki posisi di papan klasemen menjelang akhir musim. Namun, skuad Persita harus menghadapi sejumlah kendala. Beberapa pemain inti dipastikan absen akibat cedera dan hukuman kartu. Eber Besa serta Matheus Alves masih menjalani proses pemulihan. Sedangkan Javlon Gusenov tidak dapat tampil karena akumulasi kartu merah. Situasi tersebut membuka peluang bagi pemain lain untuk unjuk kemampuan. Salah satu nama yang mulai mendapat perhatian adalah Esal Sahrul, yang belakangan memperoleh menit bermain lebih banyak dalam beberapa pertandingan berakhir. Sekian warta berita saat ini. Kesenjangan usulan kuota solar nelayan di Kecamatan Labuan, Pandeglang. Peresmian Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pandeglang. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di Serang ini terpantau mendung ya, dan ada petir. Sekaligus terdapat informasi terbaru dari BMKG, pendengar, bahwa terjadi potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di beberapa wilayah ya, pendengar. Yang pertama di Kabupaten Pandeglang yaitu Labuan, Ciput, Mandalawangi, Carita hingga Pulau Sari. Kemudian beralih ke Kabupaten Serang di Waringin Kurung, Ciruas, Ciomas, Pabuaran, pada Rincang, Mancak, Gunung Sari. Kemudian beralih ke Kota Serang di Serang, Kasemen, Walantaka, Cipocok Jaya, Taktakan dan sekitarnya. Dan potensi tersebut pendengar dapat meluas ke wilayah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari Cibaliung, Cigelis, Panimbang, Angsana, Pagelaran, Bojong, Picung, Menes, Saketi, Cipecang, Cimanuk, Kadohejo, Banjar, Pandeglang, Cadasari, Cisata, Patia, Karangtanjung, Cikedal, Sukaresmi, Mekarjaya, Sindang Resmi, Koroncong, Majasari hingga Sobang. Kemudian bisa juga meluas ke Kabupaten Lebak yaitu Cipanas, Muncang, Lewi Damar, Bojongmanik, Banjarsari, Cileles, Cimarga, Saji, Ramaja, Rangkas Bitung, Warung Gunung, Cikulur, Cibadak, Curug Bitung, Kalang Anyar, serta Lebak Gedong. Kemudian di Kabupaten Serang sendiri bisa meluas ke Kramat Watu, Bojonegara, Kragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, Carnang, Binuang, Petir, Tunjung, Teja, Baros, Cikesal, Pamarayan, Kopo, Jawilan, Anyar, Cinangka, Bandung, Lebak, Wangi. Dan di Kota Cilegon sendiri terdiri dari Cibeber, Cilegon, Ciwandan, Jombang, dan Citangkil. Kemudian ada Kota Serang di Curug dan sekitarnya. Dan pendengar, kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan sudah ada pendengar dari RRI Pro 1 Banten yang melaporkan kondisi cuaca dari Awong di Lopang bahwa kondisinya saat ini hujan. Terima kasih kepada Awong yang telah mengirimkan laporannya, siap diterima ya untuk Awong dari Lopang nih. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan tetap berhati-hati, dan untuk Anda yang menggunakan kendaraan bermotor bisa siap-siap atau menyediakan jas hujan ya pendengar. Dan pastikan Anda mengupdate informasi terkait cuaca dari laman resmi yaitu bmkg.go.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan ben.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar, satu informasi kali ini datang dari Lebak ya. Karena memang sedang terjadi potensi hujan juga, BPBD Kabupaten Lebak, Banten mencatat 5 kecamatan di daerah itu dilanda banjir dan longsor akibat curah hujan yang tinggi ya pendengar. Dan bencana banjir serta longsor yang menerjang di 5 kecamatan itu setelah dilanda hujan kemarin ya, pukul 13.30 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kelima kecamatan tersebut antara lain Cigemblong, Cipanas, Sajira, Lewi Damar, dan Muncang yang tersebar di 11 desa pendengar. Dan kabarnya ini pendengar, hujan lebat disertai angin kencang selama kurang lebih berlangsung 5 jam mengakibatkan sejumlah sungai meluap seperti Sungai Pecang Pari, Sungai Cimaur, Sungai Ciberi, Sungai Cilaki, Sungai Ciminyak, dan Sungai Cisimet ya. Akibatnya meluapnya sungai tersebut hingga menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah terdampak pendengar. Dan kabarnya kerugian akibat bencana alam itu tercatat sebanyak 37 unit rumah yang terdampak bencana banjir dan longsor, 1 unit pondok pesantren pun hanyut, 1 unit musola terendam banjir, 2 unit jembatan atau jalan usaha tani terdampak dan roboh, serta 1 bangunan broncong mengalami kerusakan. Selain itu, 1 TPT pun roboh pendengar, dan 1 irigasi ambruk di jalan paving blok terdampak sebanyak kurang lebih 10 meter, turap jalan desa pun rusak sepanjang 20 meter, serta infrastruktur jalan terdampak akibat luapan sungai dan lahan persawahan seluas 50 hektar terendam. Dan BPBD Lebak ini melakukan koordinasi dengan pihak terkait di tingkat kecamatan dan desa menerjunkan peralatan penanganan bencana dan penyaluran 100 paket sembako dan 37 terpal. Dan mari kita doakan ya pendengar, proses evakuasinya berjalan lancar dan lekas pulih kembali.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

satu lagu pendengar, That's What You Get dari Paramore ya. Mengakhiri kebersamaan saya Kartika Rahmi dengan Anda di Banten sore ini ya. Saya mewakili kerabat kerja di teknik yang bertugas, ada Andika maupun Aji, pamit undur diri ya pendengar. Dan setelahnya akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera, selaku penyalur program rumah subsidi, juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis atau MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya di Banten sore dan hingga Banten malam nanti pendengar ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Setelah tadi ditemani oleh rekan saya Kartika Rahmi ya. Dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi pendengar dan juga lagu-lagu terbaik pastinya untuk Anda. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi di mana, bro?
1: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
0: Samaan dong. Lu mau nonton film apa? Nah,
1: nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS di Tenerbang, tau.
0: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
1: Kok mainstream?
0: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
1: Maksud lu gimana sih?
0: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
1: Okay,
0: jadi lu enggak perlu ngantri.
1: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
0: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS. Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
1: Sip, thanks Don, ntar gue ke situ.
0: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS. Lebih banyak channelnya, lebih mudah.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi kembali ya untuk Anda mengenai Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bertemu di Beijing Kamis 14 Mei 2026 lalu. Pertemuan itu bukan hanya seremoni diplomatik biasa, melainkan sinyal kuat pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar, utamanya bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sikap moderat keduanya dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang nafas bagi stabilitas regional. Bahkan kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun kita tidak boleh terlena dengan euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat, pendengar. Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati. Hal itu agar kita tidak hanya menjadi pasar tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kubu kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, sehingga ekonomi Indonesia tetap tumbuh, berdaulat, dan berdaya saing tinggi.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Arial, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib ya, bisa bersiap dari sekarang, dan untuk Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan pulang, bisa menepi sebentar mencari masjid terdekat pendengar, dan tetap bersama kami karena kami masih akan terus menemani Anda di Banten sore ini.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ringan untuk Anda yang menjalankannya. Dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan pulang dan akan melanjutkan perjalanan, tetap hati-hati di jalan pendengar ya. Selanjutnya untuk menemani waktu Anda, kami udarakan satu lagu dari Yunika dengan Ya Robbie.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka, jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

Pendengar, kami sampaikan kembali satu informasi untuk Anda di Banten sore ini ya, mengenai Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah meresmikan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP pada hari ini, pendengar ya, Sabtu 16 Mei 2026. Peresmian ini dilakukan di Desa Tingul, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo

namun juga diungkapkan Presiden, terdapat unsur-unsur logistiknya. Bahkan selain itu ditegaskan Presiden juga telah tersedia sistem operasi kerja operasionalisasi 1061 KDMP. Dan satu informasi tersebut mendengar kami kutip dari rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, kembali kami sampaikan satu informasi kepada Anda ya, mengenai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak para pengusaha untuk menjadi bagian dari Indonesia Incorporated yang berpijak pada semangat kekeluargaan dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Ibu Marsinah di Rumah Singgah dan Rumah Singgah di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bukan kali pertama Prabowo memperkenalkan konsep ini. Menurutnya Indonesia Incorporated merupakan strategi kolektif untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, mandiri, dan mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya. Konsep tersebut berakar dari prinsip negara kekeluargaan di mana seluruh elemen bangsa memikul tanggung jawab bersama untuk memastikan kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dari situ Prabowo menegaskan bahwa setiap pemimpin di berbagai lapisan wajib menggunakan kekuasaannya untuk memperjuangkan hak rakyat, bukan sebaliknya berkolusi merampas hak masyarakat atas kekayaan bangsa. Prabowo juga meluruskan bahwa dirinya tidak menolak mekanisme pasar bebas, namun ia menegaskan negara tetap harus hadir melindungi rakyat kecil agar tidak kalah bersaing dengan kelompok bermodal besar. Pernyataan-pernyataan itu disampaikan Prabowo di hadapan hadirin dalam peresmian Museum Pahlawan Nasional Marsinah yang berdiri di atas lahan seluas 938,6 meter persegi di Nganjuk. Museum ini terdiri dari dua bangunan utama yakni gedung museum dan rumah singgah di bagian belakang. Dan satu informasi tersebut mendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita pendengar, dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda di Banten Malam. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Kembali dari dulu masalahnya sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu menurut ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi nanti Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Iya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Iya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Baik.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Sesungguhnya para jemaah sebelum berangkat, yang pertama menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga ada kain haram, tentu akan menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu selera selamat sampai ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekkah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekkah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekkah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang

0: puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
1: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
4: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
3: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
4: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
5: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
6: Yeah, I'm confident that we'll get.
7: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
5: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
7: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
5: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan saat ini kembali ke RRI Program 1 Banten bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu terbaik untuk Anda. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

Mendengar Gubernur Banten Andreas Sony menyebut ada sebanyak 695 koperasi desa Merah Putih atau KDMP di daerahnya telah aktif dan beroperasi untuk membantu meningkatkan ekonomi pedesaan. Ia mengatakan untuk Provinsi Banten turut andil dalam pelaksanaan Program Nasional Pembangunan 1061 KDMP yang kini sudah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Peresmian gerai KDMP di wilayah Banten dipusatkan di Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang yang menjadi bagian target pembangunan 1.551 KDMP. Ia mengatakan pemerintah Provinsi Banten akan berkomitmen menambah jumlah gerai hingga Agustus 2026 mendatang, sehingga pihaknya optimistis target penambahan gerai dapat tercapai sesuai arahan pemerintah pusat. Sementara itu, Bupati Tangerang Muhammad Maisyal Rashid menambahkan bahwa dari total 274 desa dan kelurahan di Kabupaten Tangerang, sebanyak 250 KDMP telah beroperasi secara penuh meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki. Ia mengatakan bahwa untuk mewujudkan program bagian dari Asta Cita Presiden, pihaknya telah memberikan dukungan pendanaan dengan total nilai mencapai 27,4 miliar rupiah. Langkah itu menurut dia penting dilakukan sebagai memperkuat ekonomi pedesaan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Ia mengakui hingga saat ini pihaknya masih menemukan kendala operasional yang dihadapi KDMP. Namun demikian, Bupati Maisyal meminta dukungan instansi vertikal guna menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok bagi koperasi desa. Dan saat informasi tersebut benar kami kutip dari antaranews.com.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Polri telah memiliki 1.376 SPPG. Ribuan SPPG tersebut disiapkan untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui implementasi roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia atau RP3SI 2023 sampai 2027. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
3: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
4: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
2: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
5: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
2: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
5: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
6: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
5: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
2: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
3: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
5: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
4: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
3: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
5: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
6: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
5: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin mallnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah,
2: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
3: Oh iya Ran, ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
2: Ya ampun, makasih ya Bu.
3: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
2: Iya Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik, biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.
0: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama ya satu drama radio yang diproduksi oleh Angkasawan Angkasawati dari RRI Makassar ya, dengan judul Pasar Ilmu. Pendengar, dan kita masih lanjut di Banten malam ini, pendengar ya, masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih. Nih,
0: sorry Tom. Soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya,
1: apalagi?
0: Bisa enggak gue dipinjemin kartu JKN Kis lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN Kis?
0: Iya.
1: Enggak bisa.
0: Ah, please Tom, kok enggak bisa sih?
1: Enggak bisa. Kartu JKN Kis tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN Kis tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN Kis hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN Kis oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
0: Ih, gak mau lah.
1: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN Kis Anda kepada siapapun.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Mana Piring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di Kabupaten Lebak menampung aneka produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk menggulirkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Produk aneka UMKM di antaranya makanan cemilan seperti kerupuk, keripik, stik ubi, singkong, bahwal, rempeyek ikan, stik bawang, rempeyek tempe, kembang goyang, roti, kentang goreng, dan lainnya. Kopdes Merah Putih Desa Jatimulya menampung aneka produk pelaku UMKM masyarakat dengan sistem pembayaran konsiansi atau terjual bayar. Produk UMKM, cemilan, makanan itu dijual mulai harga Rp10.000 hingga Rp20.000 dan tergantung kualitas. Dan Sudrajat, pendengar, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Jatimulya, mengatakan Kopdes Merah Putih Desa Jatimulya secara resmi dibuka hari ini dengan bertepatan dengan peluncuran Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selain itu, Kopdes Merah Putih Desa Jatimulya bekerja sama dengan Puskesmas Rangkas Bitung membuka klinik dan apotik. Neti, anggota Kopdes Merah Putih Desa Jatimulya, mengatakan saat ini anggotanya 230 orang dan mereka wajib simpanan produk Rp50.000 dan simpanan wajib Rp25.000 per bulan. Selain itu juga seluruh anggota koperasi mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat setempat tentang ekonomi koperasi. Sebab ekonomi koperasi dibangun berdasarkan prinsip gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan satu informasi tersebut benar kami kutip dari antaranews.com.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar masih di Banten malam ini bersama saya Bram Adi ya, yang masih akan terus menemani Anda, tenang aja sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan juga seperti biasa di pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya, kita akan masuk dalam ruang rindu pendengar, di mana kita akan bernostalgia bersama dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Dan Anda bisa juga ikut bergabung ya, merequest lagu favorit Anda untuk bernostalgia ataupun kirim-kirim salam ya di ruang rindu ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak mencatat 5 kecamatan di daerah tersebut dilanda banjir dan longsor akibat curah hujan tinggi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Polri menargetkan pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia pada 2026. Sampai saat ini, Korps Bayangkara sudah memiliki 1.376 dapur untuk kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

seberkah sinar pendengar dari Nika Ardila ya, mengawali kebersamaan kita nih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam hari ini pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bernostalgia bersama malam hari ini ataupun kirim-kirim salam, langsung aja pendengar ya bergabung ke WhatsApp kami di 0811450949. Dan sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda, kita bernostalgia dengan lagu dari Kahitna pendengar dengan judul Enggak Ngerti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di Ruang Rindu malam hari ini sudah ada yang bergabung ya untuk merequest lagu favoritnya nih. Ada Dinda ya di Serang, katanya Dinda malam ini pengen request lagunya dari Ruth Sahanaya ya, yang judulnya Astaga. Lagi pengen banget dengerin lagu itu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Dinda ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga sama seperti Dinda, bisa langsung ke WhatsApp kami ya di 0811450949 ya. Dan Ruang Rindu masih akan hadir menemani waktu Anda sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Masih panjang nih kebersamaan kita, jadi langsung aja bergabung ya pendengar. Dan langsung kita putarkan ya requestan dari Dinda nih. Ada Astaga dari Ruth Sahanaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L.C. Razi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L.C. Razi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L.C. Razi dari RRI untuk Indonesia.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kuta ingin pendengar dari Anggun sudah kami udarakan di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan sudah ada yang bergabung bersama kami ya, ada Maul ya. Maul katanya pengen request lagunya dari Harvey Malaiholo yang judulnya Mau Tak Mau. Terima kasih untuk Maul ya, sudah bergabung bersama kami ya di Ruang Rindu malam hari ini untuk lagunya. Tenang aja, udah kita siapkan ya. Tinggal ditunggu aja, jangan kemana-mana ya. Kita bacakan terlebih dahulu ya requestan yang selanjutnya. Ada Dewi ya, Dewi katanya pengen request lagunya dari Krisye yang Anggrek Bulan. Baik, terima kasih juga untuk Dewi ya, sudah bergabung nih di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya juga udah kita siapkan, jangan kemana-mana ya, karena kita akan putarkan terlebih dahulu nih requestan yang pertama, ada Mau Tak Mau dari Harvey Malaiholo.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

DPRD Kota Serang, saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

dari Deddy Dukun ya, featuring Malida, pendengar ya, di Banten malam ini di Ruang Rindu sudah kami udarakan untuk Anda bernostalgia bersama ya. Tapi untuk Anda jangan bingung ya, kalau mau request lagu gitu bisa langsung aja ke WhatsApp kami pendengar di 08111450949 ya. Ditunggu 1 jam ke depan ya, Ruang Rindu masih akan hadir menemani waktu Anda sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nih. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia dengan lagu dari Andi MM, pendengar, dengan Cobaan.

0: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh? Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Di Ruang Rindu ada Feni ya. Di Rangkas katanya Feni malam ini pengen request lagunya dari Novia Kolopaking yang judulnya Walau Satu Hari. Baik, terima kasih Feni ya sudah bergabung nih di Ruang Rindu malam hari ini. Dan langsung kita udarakan nih ya requestannya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin request juga langsung aja ke WhatsApp kami di 08111450949.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Seandainya selalu satu pendengar ya, dari Harvey ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan sudah ada yang bergabung lagi nih di Ruang Rindu malam hari ini, ada Andi. Andi katanya malam hari ini pengen request lagunya dari Bruri Peso 5 ya, dengan judul Aku Begini Engkau Begitu. Baik, terima kasih untuk Andi ya, sudah bergabung nih di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan lagunya udah kita siapkan dan kita mungkin langsung putarkan aja ya requestan dari Andi ya. Ini dia pendengar ya, Aku Begini Engkau Begitu dari Bruri Peso 5.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ustaz kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar ya, kita sudah berada di penghujung ruang rindu ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, kita akan lanjut di Banten Malam sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Masih di Banten malam ini bersama saya Bram Adi ya, dan semakin hari ya semakin tambah usia ya pendengar ya, dan biasanya dari kita ya pengen tetap awet muda gitu ya. Nah, kita malam ini akan membahas soal makanan yang mengandung flavonoid dan bikin awet muda nih. Ya, siapa yang penasaran nih ya, atau yang pengen awet muda juga pendengar ya, kita akan bahas ini ya selengkapnya ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Mendengar, seperti yang sudah disebutkan di awal ya, malam ini kita akan membahas makanan yang mengandung flavonoid dan bikin awet muda ya. Nah, flavonoid itu merupakan senyawa yang ditemukan dalam bahan makanan seperti sayur, buah, kacang-kacangan, hingga teh ya. Dan senyawa ini memiliki sifat antioksidan yang dapat menurunkan stres oksidatif, resiko gangguan serangan jantung hingga stroke ya pendengar. Nah, buah atau makanan yang pertama nih yang mengandung flavonoid yaitu buah berry pendengar. Buah-buahan ini di kelompok berry seperti blueberry, blackberry, dan cranberry dikenal sebagai sumber flavonoid yang kuat. Banyak di antara buah-buahan ini kaya antioksidan, yakni maksudnya antosianidin ya, yakni pigmen antioksidan yang memberikan warna khas pada buah. Dan yang selanjutnya itu daun peterseli ya. Dan peterseli ini memang terlihat sepele ya, tapi kandungan flavonoidnya ini tinggi, terutama flavon apigenin. Selain itu, peterseli juga menyumbang vitamin yang mendukung berbagai proses tubuh. Lalu selanjutnya ada kol ungu ya, warna ungu pekat. Kol ungu berasal dari antosianin, misalnya sianidin. Dan dibanding kol hijau, kol ungu sering disebut lebih unggul dari sisi kandungan flavonoid. Dan yang selanjutnya ada jeruk pendengar. Jeruk dan buah sitrus lainnya juga kaya akan flavonoid ya. Jenis flavonon dan flavonon terkenal dengan kemampuan menangkap radikal bebas serta dikaitkan dengan efek antioksidan dan antiinflamasi pendengar. Lalu selanjutnya masih dari buah-buahan juga ada apel ya. Terutama jika dikonsumsi bersama kulitnya, apel ini kaya akan katesinis dan flavonols seperti quercetin. Dan studi menunjukkan kulit apel bisa memiliki aktivitas antioksidan dan bioaktivitas yang lebih tinggi dibanding daging buahnya pendengar. Dan masih ada beberapa makanan lagi ya. Dan mungkin bisa jadi rekomendasi juga ya untuk Anda yang ingin awet muda gitu ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat, ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Pendengar, makanan yang mengandung flavonoid dan bikin awet muda selanjutnya itu ceri ya pendengar. Ini baik ceri manis maupun ceri asam ya, dikenal sebagai sumber antosianidin dan katekin. Selain flavonoid, ceri juga kaya antioksidan lain seperti vitamin yang relevan ya untuk kesehatan tubuh secara umum. Dan yang selanjutnya yaitu bawang bombay pendengar ya. Bawang bombay merupakan rahasia dapur yang seringkali luput dari radar ya. Dan sayuran ini kaya akan flavonols dan berperan dalam rasa umami berbagai masakan pendengar. Dan di dalam bawang bombay juga dikatakan dapat menurunkan resiko kanker prostat pada laki-laki pendengar. Lalu yang selanjutnya ada coklat hitam ya. Coklat hitam dikenal memiliki kandungan flavonol yang tinggi. Ketika memilih, pilihlah coklat hitam dengan kandungan 70% lebih. Sejumlah studi membahas potensi dukungannya terhadap kesehatan jantung dan otak, asalkan tidak berlebihan pendengar. Lalu yang selanjutnya ada kedelai yang merupakan sumber utama isoflavon ya. Produk turunan kedelai seperti tahu dan tempe bisa membuat Anda menambah asupan flavonoid dari kelompok isoflavon. Isoflavon sering dikaji terkait perlindungan terhadap beberapa jenis kanker hormon reseptor pendengar. Lalu yang terakhir yaitu teh ya. Selain makanan, minuman seperti teh juga mengandung flavonoid ya. Varian teh hijau, ulong maupun teh hitam mengandung flavonol yang sudah banyak diteliti untuk kaitannya dengan kesehatan jantung dan fungsi otak ya, dengan mulai memasukkan makanan yang mengandung flavonoid yang sudah disebutkan pendengar, Anda membantu tumbuh mendapat asupan antioksidan dan senyawa bioaktif yang mendukung penuaan lebih sehat.

Mendengar sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, dan itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri. Pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya, beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik sudah kami hadirkan untuk Anda di pada malam hari ini ya. Dan sekali lagi saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seringkali kita sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa menikmati hidup yang sedang dijalani. Padahal, bahagia tidak selalu tentang memiliki segalanya. Ada kata mutiara yang berkata, nikmati apa yang ada hari ini, sebelum waktu mengubahnya menjadi kenangan. Mungkin kebahagiaan itu hadir lewat tawa kecil bersama keluarga, secangkir minuman hangat, atau rasa syukur karena masih diberi kesempatan hidup hari ini. Malam ini, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tidak semua hal harus sempurna untuk membuat hidup berarti. Belajarlah menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Selamat malam, semoga hatimu dipenuhi rasa syukur dan damai yang sederhana.
0: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 16 bulan Mei tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program Masa 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Tos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat pagi ya. Kembali lagi Lela Rahma menemani Anda di hari Minggu ini ya, di tanggal 17 Mei 2026 sampai pukul 11 siang nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Mutiara Pagi. Hari ini di hari Minggu 17 Mei 2026, dan untuk tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan bulan Zulhijjah, dengan narasumber adalah Ustazah Aijudia Fahmi SPDI, dan beliau saat ini sudah bergabung pendengar bersama kami melalui saluran Google Meet. Dan untuk Anda yang mau bergabung ataupun bertanya seputar tema di pagi hari ini, bisa melalui WhatsApp pendengar di nomor 0811 450 949. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam Mbak Laila, semoga sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
2: Sukses.
1: Amin. Ustazah, hari ini kabarnya baik, Ustazah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ya Ustazah. Baik Ustazah, untuk tema kita di hari ini adalah kemuliaan bulan Zulhijjah. Mungkin bisa langsung disampaikan Ustazah. Terima kasih.
2: Baik, jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahyu uqadatan min lisani wahyu qawli. Mari kita berdoa sebelum aktivitas di pagi hari ini dengan doa Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di hari akhir di bulan Zulqa'dah, yang insyaallah besok tanggal 1 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur lebih baik dari yang sekarang. Amin ya Allah. Para pendengar Mutiara Pagi rahimahullah, kita diperjumpakan kembali di forum barokah. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita bersama di forum yang mulia ini, semoga keimanan kita, keislaman kita semakin tertancap dalam dada kita, sehingga kita tak tergoyah oleh apapun dalam menjalani hidup ini, yaitu bisa hidup dengan tenang, damai, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan yang barokah, tangga selalu sakinah mawaddah warahmah, milik rizki mudah melimpah, putra putri kita solih solihah, sukses dunia akhirat. Sebelum wafat kita dipanggil ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan haji dan umrah, dan mudah-mudahan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita masuk syurga tanpa hisab.
1: Amin.
2: Dan mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Terima kasih Mbak Lela, Mbak Lela ya.
1: Yeah.
0: Pagi ini menemani Bunda, semoga semakin berkah.
1: Amin.
0: Semakin harapan-harapan baiknya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Amin.
0: Ya Rabbal alamin. Juga para pendengar dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semakin tambah-tambah baik dalam segala hal.

0: yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, kemuliaan bulan Zulhijjah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dalam bab keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat hari Arafah di mana para tamu-tamu Allah yaitu wajib ada di padang Arafah tanggal 9. Masuk rukun haji. Bila mana orang yang melakukan haji tanpa wukuf di Arafah maka tidak sah haji. Mudah-mudahan tahun depan kita ada di sana, yang belum, yang sudah kembali lagi.
1: Amin.
0: Kemudian di dalam bulan Zulhijjah ini juga ada hari yang dimana hari itu sunnah untuk berpuasa, yaitu yang paling disunahkan adalah tanggal 9 disebut hari Arafah. Dan perempuan atau istri yang dilarang suami pun tetap harus berpuasa. Kemudian ada hari Tarwiyah, dan kemudian juga mana kita sebentar akan sampaikan tentang dalam 10 awal bulan Zulhijjah. Dalam awal 10 Zulhijjah begitu itu luar biasanya, sangat-sangat mulia. Dan kemuliaan ini akan bisa capai yaitu dengan banyak hal-hal kebaikan. Jadi berusaha dari mulai besok kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai tetangga atau apapun, diusahakan berusaha dengan sekuat tenaga berbuat baik sesuai keinginan Allah. Nah, di sini ada amalan-amalan di dalam 10 hari bulan Zulhijjah. Ya. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Abdullah Samarqandi atau Al-Faqih mengatakan, menuturkan dari ayahnya dari Abdurrahman bin Abdullah, sesungguhnya Allah Ta'ala menghadiahkan 5 amalan, 5 macam amalan doa kepada Nabi Musa, kepada Nabi Musa bin Imran alaihissalam, yang disampaikan oleh Malaikat Jibril pada hari 10 awal Zulhijjah. Berarti dari besok ya, tanggal Senin sampai hari Rabu. Satu mana? Ya, ini berusaha kita harus kreatif, di mana sih ada doa itu gitu kan. Kalau tidak punya kitabnya, kita cari di Google. Satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa hayyul qayyum biyadihi khairi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diusahakan setiap hari membaca itu. Memang ya, kita juga kalau bukan Zulhijjah juga kita suka baca kan habis sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau biasanya seperti itu kan. Nah, sekarang kita ditambah wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya pujian. Dia hidup tidak mati. Di tangannya segala kebaikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Minimal satu kali baca itu dari mulai besok. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua, Aisyah.

0: إله إلا الله وحده لا شريك له له إله واحد أحد صمد لم يتخذ له صاحبة ولا ولدا. Kalau masih asing dengan doa-doa seperti ini, sekarang gampang ya, lihat di YouTube, lihat di Google untuk amalan besok. Bukan menghafal tapi baca, ya bisa-bisa hafal gitu. Yang ketiga mana? Masih dalam kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini amalan yang ketiga, syahadat lagi, yaitu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, Dia adalah Tuhan yang Maha Tunggal, tempat bergantung, tempat memohon, tempat menyerahkan diri, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang sepadan dengannya. Dalam amalan-amalan ini kita benar-benar menyerahkan itu kepada Allah. Memang secara lahir kita bersandar kepada siapa? Kalau istri kepada suami, ya kepada suami, hati-hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bergantung kepada Allah. Allahumma Allah. Hanya Engkau tempat bergantung, hanya Allah. Amalan yang keempat masih kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang satu lagi, hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa waru'allahi muntaha. Tidak banyak amalan-amalan ini, namun bukan kita tidak bisa membacanya atau mengamalkan, tapi ada lupanya gitu ya, ada lupanya, walaupun orang yang itu ada lupa gitu. Nah, maka diusahakan dari mulai besok, kapan waktunya, kapan saja, tidak bisa dengan kalimat-kalimat yang tadi, berusahalah kita berbuat baik dengan tasbih-tasbih yang lain. Para pendengar mutiara bagi rahimakumullah, diriwayatkan ya bahwa doa-doa itu ya yang tadi dibacakan itu ada dalam kitab Injil. Kitab Injil itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang Hawariyin itu adalah sahabatnya Nabi Isa ya, disebut Hawariyin. Kalau Rasulullah yaitu sahabat, kalau Nabi Isa adalah Hawariyin. Bertanya kepada Nabi Isa tentang keutamaan bacaan-bacaan tadi atau doa-doa tadi. Kemudian Nabi Isa ya menjawab bahwa keutamaan orang yang membacanya pada 10 hari awal bulan Zulhijjah tidak bisa dilukiskan oleh siapapun. Saking besar-besarnya pahala dengan bacaan atau dengan doa-doa yang tadi. Saking besarnya ya, padahal bacaannya cuma berapa? Hanya 5 bait. Ada juga seorang menceritakan kepadaku, kata ulama tersebut yaitu Abu Nazir, bahwa pada suatu malam dia bermimpi seolah-olah di rumahnya itu ada 5 tingkatan dari cahaya. Yang satu berada di atas yang lain. Masya Allah, iya kayak orang-orang soleh ya. Orang soleh itu langsung diperlihatkan gitu ya pahalanya, pahalanya semakin semakin termotivasi. Dan tanda-tanda doa kita diijabah gitu kan. Kita baca nih doa, hati itu tidak rungsing, bisa meredam emosi. Kalau kita emosinya masih terus melonjak-lonjak, itu doa kita itu masih tergantung. Semua dosa doa itu diijabah. Bukan doa yang tidak diijabah, bukan. Tetapi yang menghalangi doa itu adalah mana? Dosa kita. Dalam hati masih ada jengkel. Dalam hati masih belum ikhlas. Mohon maaf, saya kemarin ada seseorang yang konsultasi. Ustazah, bagaimana sih saya berdoa dengan hati benci? Saya jawab, saya sebelum menjawab saya ketawa, Masya Allah, sampai ada segitunya ya. Bagaimana mendoakan orang dengan hati masih benci pada orang itu? Astagfirullahaladzim. Pada siapa? Kata saya tuh kan. Ya, dengan pasangan hidup saya. Innalillahi. Saya jawab dengan doa ini. Bacalah doa ini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati ini dari kemunafikan. Jadi sebelum mendoakan, doakan dulu diri kita. Ya Allah, bersihkan hati kita dari kemunafikan. Munafik itu mana? Riya, takabur, sombong, hasud, iri dengki, dendam, benci, kesel, jengkel. Mohon sama Allah. Atau masih mengatakan benci kepada orang lain, lain Allah juga masih benci kepada kita. Jadi sebelum berdoa yang lain, kita berdoa untuk diri sendiri. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati ini dari kemunafikan. Walisani minal kadzib. Ya Allah, sucikan lisan ini dari berbohong. Nah, barulah kita mendoakan, terkhusus bagi pasangan, anak-anak, dengan doa-doa yang baik. Jangan sampai ada doa yang tidak baik. Dan insya Allah isi itu lapang hati itu. Kalau sudah tidak ada kebencian, lapang. Nah, dalam doa apa, dalam doa apapun, ya sebaiknya kita awali dengan mendoakan diri sendiri, sucikan dulu. Para pendengar Mutara Pagi rahimahullah. Jadi para pendengar Mutara Pagi, dari mulai besok 10 hari Zulhijjah, diusahakan kita berbuat baik sebaik-baiknya. Jika lupa, buru-buru istighfar. Ya, ini bukan untuk siapa, untuk saya sendiri juga, manusia saya ini. Mudah-mudahan bisa menjaganya. Dan ketika lupa, buru-buru beristighfar. Ya, tadi doanya ada 5 doa yang itu disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan doa itu tertulis di dalam kitab Injil, dan doa itu diamalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pahalanya besar sekali sampai tidak terlukiskan oleh apapun, saking besar-besarnya doa tersebut. Dan doa itu adalah diampuni dosa-dosa kita, dikuatkan iman Islam kita, dan insyaallah dimudahkan segala urusan kita. Silakan Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Jadi dalam 10 hari bulan Zulhijjah tadi ya, di dalamnya terdapat hari Arafah, dan itu di tanggal 9 diwajibkan disunahkan begitu ya Ustazah, untuk puasa begitu ya.
0: Ya.
1: Baik. Dan ini ada pertanyaan ya, Ustazah.
0: Baik.
1: Dari Hasana di Cilegon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Kalau puasa Zulhijjahnya tidak rutin setiap hari, apakah boleh? Misalnya Senin puasa, tapi Selasanya tidak, itu apakah boleh Ustazah?
0: Boleh. Tapi kalau ketika nanti misalkannya pas tanggal 9-nya tidak berpuasa, diusahakan berpuasa. Ya kan, sehari puasa, sehari enggak, pas tidak, saya makan kemarin puasa, besok tak tanggal 8-9 mah, itu diusahakan berpuasa.
1: Baik, berarti bisa ya, boleh ya Ustazah? Ya?
0: Wayahna tuh tanggal 9 mah. Wayahna banget. Aduh anak, enggak bisa begitu, wayahna puasa.
1: Di tanggal 9 ya Ustazah?
0: Itu hampir kewajib sampai Rasulullah mengatakan istri yang dilarang oleh puasa oleh suaminya untuk puasa di harus puasa Arafah tidak harus taat pada suami, harus saking harus puasa. Kalau puasa yang lain kan kalau dia, suaminya tidak mengizinkan gitu, karena misalkan jangan karena ini ya nggak usah Senin Kemis dan lain-lain kecuali Arafah dan Asyura.
1: Baik, berarti tidak tidak masalah, boleh begitu Ustaz Yahya ya, walaupun tidak setiap hari rutin selama 10 hari bulan Zulhijjah. Baik. Kemudian ada Yani dari Serang Ustaz Yahya, ini mau bertanya, kalau sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis, ketika puasa Zulhijjah bertepatan dengan Senin dan Kamis, ini niatnya seperti apa Ustazah?
0: Baik, niatnya kalau misalkan pas Senin itu hari tarwiyah gitu kan. Saya niat puasa hari tarwiyah gitu kan. Sunnah karena Allah. Ya itu double-double. Ya pahala Senin Kamisnya dapat gitu kan. Pahala puasa tarwiyah Arafahnya dapat. Bahkan kalau masih punya kodok punya puasa itu boleh. Jadi jangan tertipu dengan begini juga. Saya mau puasa tarwiyah kodok. Enggak, enggak boleh begitu. Okay. Jangan meninggalkan wajib. Seperti gini, orang punya hutang. Bayar hutang mah henteu, sedekah iya, itu enggak tidak bisa. Ayo sedekah tapi hutang. Nah sekarang seperti itu, puasa sudah tapi puasa kodon, bagaimana caranya? Boleh diborong. Saya niat puasa hari esok melakukan kodok bulan Ramadan, fardu kena Allah dan sunnah tarwiyah atau sunnah arwah. Itu double ya, berarti jadi triple ya. Kalau Senin berarti pahala Senin, pahala Kamis, pahala puasa tarwiyah, puasa Arafah, puasa kodok bulan pahala puasa kodok Ramadan. Luar biasa.
1: Baik, berarti bisa ya Ustazah ya, dan pahalanya juga jadi double-double gitu ya Ustazah. Baik, dan ini satu lagi Ustazah pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam Ustazah terhadap orang yang mampu tapi belum mau berkurban?
0: Yaitu mah pandangan Islam yang berarti tidak baik kan, udah mengkufuri nikmat ya, karena kan kurban itu adalah mensyukuri nikmat. Bagi orang yang sudah mampu terus tidak berkurban, maka termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat. Sedangkan orang yang tidak mensyukuri nikmat dalam Al-Qur'an apa? Inna azabi lasyadid. Gitu kan? La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka mudah-mudahan orang yang punya untuk berkurban segeralah berkurban. Berkurban itu tiap tahun punya mah ya. Tapi kalau misalkan tidak punya, benar-benar tidak punyanya gitu kan. Itu jangan maksakeun. Jangan kalau begitu. Sampai hutang, tapi tidak bisa bayar. Bagaimana kalau begini? Ya. Mau kurban. Ya, tapi tidak punya uang sekarang. Punya uangnya itu setelah Lebaran, setelah hari Tasyrik atau bulan Muharram misalkan. Itu boleh berhutang, boleh kalau begitu. Saya tuh mau berkurban tapi ngahutang dulu. Yakin punya uangnya untuk bayar. Misalkan orang yang punya gaji tiap bulan kan punya tuh, pas hari itu mah benar-benar habis tuh, bisanya bulan depannya lagi. Boleh kalau begitu kan. Yang tidak boleh menghutang untuk kurban yang benar-benar tidak punya untuk bayarnya. Nah, jadi pandangan Islam bagi orang yang mampu untuk berkurban tetapi tidak mau berkurban, itu termasuk yang kufur nikmat.
1: Baik, berarti masuk ke kufur nikmat begitu ya Ustazah ya. Jadi betul, kalau sudah mampu harus berkurban begitu ya, usahakan berkurban seperti betul itu ya Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah sudah dijawab semua untuk pertanyaannya. Dan Ustazah mungkin bisa disampaikan kesimpulan untuk tema kita di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih. Kesimpulannya dalam tema kemuliaan bulan Zulhijjah, mari kita bersama-sama dari mulai besok berusaha, berikhtiar langit, berikhtiar bumi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah sampaikan ada 5 amalan di 10 bulan Zulhijjah itu, yaitu 1 kalimat syahadat yang berbunyi tauhid, maksudnya tauhid yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bil khayril khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau tidak bisa, tidak hafal, lihat saja di YouTube atau di Google dengan judulnya apa, amalan 10 hari Zulhijjah, ya 10 hari Zulhijjah. Ya, bagi yang mampu untuk berpuasa, berpuasa. Kemudian nanti di hari Tarwiyah dan Arafah yaitu tanggal 9, tanggal 8 dan 9 kita berpuasa. Tidak mampu dalam 9-nya, dalam 8-nya maaf, maka dalam tanggal 9 kita berusaha untuk berpuasa. Para pendengar mutiara pagi rahimahullah, kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri, semoga kita bisa mampu melaksanakan kesunahan-sunahan ini dan tidak merubah aktivitas sehari-hari. Para pendengar mutiara pagi rahimahullah, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan, maaf, menyambut bulan Zulhijjah. Bismillah, kita niatkan karena Allah, semoga Allah selalu berada rahmat dan maghfirah berada dalam kita.
1: Amin.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikannya, itulah dari kemudahan bunda sendiri, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Lela.
1: Baik.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan para pemberi pertanyaan tadi semoga semakin menambah ilmu, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan siapapun yang mendengarkan, semoga Allah memberikan rahmat, maghfirah dan dimudahkan segala baiknya. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Maaf Bunda sekali lagi dan mohon doanya semoga Bunda juga dimudahkan segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk mutiara pagi di hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua Ustazah. Assalamualaikum, selamat pagi dan sampai melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, demikian mutiara pagi di hari ini dengan tema adalah kemuliaan bulan Zulhijjah dengan narasumber Ustazah Aijudia Fahmi SPDI, dan semoga apa yang sudah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah kita ikuti mutiara pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
6: 94,9 FM,

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Bupati ya, Bupati Lebak ini sudah berjuang.
1: Perkembangan harga di bulan Mei 2026, di mana pada bulan-bulan Mei ini ada satu

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, pemetaan potensi pergerakan harga akibat lonjakan konsumsi saat Idul Adha di Kabupaten Pandeglang. Kondisi terkini fasilitas umum di Alun-Alun Rangkas Bitung.

0: Berikut berita selengkapnya, kita awali berita pagi ini dari Kabupaten Pandeglang. Menjelang Idul Adha pada akhir Mei 2026, BPS Kabupaten Pandeglang mulai memetakan potensi pergerakan harga komoditas akibat lonjakan konsumsi daging kurban dan keberangkatan jemaah haji. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik, BPS Kabupaten Pandeglang mulai memetakan potensi pergerakan harga komoditas menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada akhir Mei 2026. Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap daging hewan kurban serta adanya keberangkatan jemaah haji diprediksi akan mempengaruhi dinamika inflasi daerah. Kepala BPS Kabupaten Pandeglang, Ahmad Widianto menyatakan aktivitas keagamaan dan konsumsi daging kurban biasanya memberikan dampak nyata terhadap indeks harga konsumen. Selain daging, komoditas bumbu dapur dan bahan pangan pelengkap lainnya cenderung mengalami kenaikan permintaan yang signifikan.
2: Perkembangan harga di bulan Mei 2026, di mana pada bulan Mei ini ada satu hari raya, yaitu Hari Raya Idul Adha, yang nanti akan jatuh pada 27 Mei insya Allah. Dan ini tentunya juga memberikan gambaran dinamika harga-harga di pasar karena adanya konsumsi masyarakat, baik konsumsi daging ya, kurban ataupun dampak-dampak yang lain ya, termasuk juga adanya pemberangkatan jemaah haji Indonesia, khususnya jemaah haji Pandeglang di bulan Mei ini.
1: Melalui program koordinasi, komunikasi, dan diplomasi, BPS terus mendekati para pemangku kepentingan dan organisasi usaha di daerah. Langkah ini dilakukan untuk memberikan edukasi bahwa data yang akurat justru akan menguntungkan pelaku usaha dalam jangka panjang melalui kebijakan pemerintah yang lebih pro-bisnis.
3: Akibat faktor cuaca buruk yang mengganggu hasil panen petani, salah seorang pedagang sayuran di pasar badak atau PDRB, Pandeglang harga bawang merah jenis Brebes kini menyentuh angka Rp52.000/kilogram. Padahal dalam ekonomi normal, tahun 2026 unggulan ini harapannya mampu memotret bagaimana harga ini bersinggungan dengan sektor perdagangan. Menurutnya, dan industri agro yang mulai tumbuh. Akibat intensitas hujan tinggi di daerah asal dipicu menjadi penyebab utama.
0: Bupati Tangerang Muhammad Maisyar Rashid menyebut dukungan Corporate Social Responsibility CSR bagi pengembangan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Tangerang telah mencapai Rp27,4 miliar. Dukungan tersebut dinilai menjadi salah satu kekuatan penting dalam mempercepat penguatan ekonomi desa berbasis koperasi. Menurut Maisyar, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan pihak ketiga menjadi kunci dalam memperkuat keberlanjutan koperasi desa di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang maksud kami. Ia menjelaskan dukungan tersebut digunakan untuk membantu pengembangan sarana dan prasarana koperasi, termasuk kebutuhan operasional agar koperasi mampu berjalan lebih optimal dalam melayani masyarakat desa. Ia juga menyoroti beberapa kendala yang masih dihadapi koperasi desa, khususnya terkait distribusi kebutuhan pokok dan suplai barang dari distributor. Karena itu, Pemkab Tangerang meminta dukungan instansi vertikal seperti Bulog dan Pertamina agar operasional koperasi desa dapat berjalan lebih stabil dan maksimal. Belum setahun dimenahi fasilitas umum alun-alun Rangkas Bitung sudah mulai rusak. Jalia Winarti melaporkan.
4: Kondisi alun-alun Rangkas Bitung mulai mengalami kerusakan meski baru beberapa bulan selesai direvitalisasi oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Alun-alun yang diresmikan oleh Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya pada 5 Januari 2026 itu dibangun dengan anggaran sekitar Rp5 miliar. Namun kini sejumlah bagian seperti tembok beton, keramik pelapis, fasilitas olahraga hingga rumput dan tanaman penghijauan mulai rusak. Warga Rangkas Bitung Alek menyayangkan kondisi tersebut.
5: Sangat disayangkan ya untuk alat-alat karena Bupati Lebak ini sudah berjuang untuk memfasilitasi warganya, namun sayang warganya tidak bisa menjaga seperti ini. Contohnya ini belum genap 1 tahun sudah rusak. Harapan saya untuk warga Lebak dijaga lagi fasilitasnya karena ini dari kita untuk kita juga, dari uang kita untuk kita juga.
4: Hal serupa disampaikan Adi warga Kalanganyar. Ia berharap pemerintah segera memperbaiki fasilitas yang rusak dan melengkapi sarana umum seperti toilet.
6: Ya, sangat disayangkan. Tapi biasanya kan ada pemeliharaan ya. Pemelihara lagi. Tidak nyaman. Warga kan hanya pemakai ya. Menjaga.
4: Warga berharap keberadaan alun-alun yang telah dipercantik itu dapat terus menjadi tempat interaksi sosial dan ruang rekreasi yang nyaman bagi masyarakat. Saat ini, pemerintah Kabupaten Lebak terus mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan serta merawat seluruh fasilitas yang tersedia di kawasan alun-alun. Dengan adanya kepedulian bersama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan fasilitas publik itu tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang oleh seluruh warga. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Bank Indonesia meyakini rupiah akan kembali menguat seiring dengan langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih kuat ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang solid dan inflasi yang terkendali.
7: Oleh sebab itu memang dengan Bank Indonesia terus berada di pasar dengan tadi ya 7 langkah langkah strategis pengembangan untuk rupiah itu stabil, kemudian juga kondisi apa fundamental ekonomi kita juga baik, tentunya kami meyakini bahwa dengan sinergi bersama BI, kementerian dan lembaga itu mampu nanti membuat rupiah akan stabil dan tidak ada alasan untuk rupiah tidak stabil kira-kira. Dan tentunya kami mengajak semua elemen, semua unsur yang sama-sama bersinergi, berkolaborasi membantu ekonomi negara ini dengan PR kita.
0: Bupati Serang menargetkan seluruh desa memiliki koperasi merah putih untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Fitri Aulia melaporkan.
8: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia menghadiri kegiatan launching koperasi desa dan kelurahan merah putih di KDMP Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang pada Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak secara nasional dan terhubung langsung dengan peluncuran oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Serang menyatakan dukungannya terhadap program penguatan ekonomi desa tersebut. Kehadiran koperasi desa dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan. Dalam kegiatan itu, Ratu Rahmatu Zakia menyampaikan perkembangan pembentukan koperasi desa merah putih di Kabupaten Serang. Dari total 326 desa yang ada, baru 27 desa yang telah memiliki koperasi secara penuh. Pemerintah daerah saat ini masih terus melakukan pendataan terhadap desa-desa lainnya. Selain itu, pemetaan lokasi dan kesiapan lahan juga masih dilakukan secara bertahap.
9: Alhamdulillah kita baru saja mendengarkan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka peluncuran operasionalisasi KDKMP khususnya di Nganjuk dan umumnya tentu bagi koperasi desa yang sudah berdiri. Jadi di wilayah Kabupaten Serang ini dari 326 desa baru yang 100% baru 27 koperasi desa merah putih.
8: Ia menjelaskan program tersebut merupakan langkah besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa. Menurutnya, koperasi desa dapat memberikan manfaat langsung bagi warga. Selain itu, keberadaan koperasi diharapkan menciptakan pemerataan kesejahteraan di desa. Bupati Serang juga mengungkapkan masih terdapat desa yang belum memiliki lahan untuk pembangunan koperasi. Tercatat sebanyak 134 desa masih membutuhkan lokasi yang dapat digunakan untuk operasional koperasi. Pemerintah daerah pun terus melakukan inventarisasi terhadap lahan yang tersedia. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh desa nantinya memiliki fasilitas koperasi yang memadai. Ratu menegaskan pihaknya akan terus menyisir dan memetakan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan koperasi di desa-desa. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap desa memiliki koperasi desa merah putih. Ia berharap program tersebut dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dengan adanya koperasi desa, kesejahteraan warga di Kabupaten Serang diharapkan semakin meningkat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat melantik dan mengukuhkan pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia atau PB Faji pada bakti 2026-2030 dengan fokus pengembangan sport tourism atau wisata olahraga berbasis Arung Jeram. Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman mengatakan Indonesia memiliki potensi alam yang besar untuk menjadikan Arung Jeram sebagai olahraga unggulan sekaligus penggerak sektor pariwisata. Ia meminta PB Faji memperkuat sinergi dengan Kementerian Pariwisata guna mengoptimalkan destinasi wisata Arung Jeram di berbagai daerah. Menurut Marsiano, agenda kejuaraan daerah nasional hingga internasional dapat menjadi sarana untuk memperkuat sport tourism sekaligus menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Marsiano menambahkan KONI Pusat bersama 38 KONI Provinsi dan 514 KONI Kabupaten atau Kota siap mendukung program PB Faji dalam pengembangan olahraga Arung Jeram di daerah. Sekian warta berita saat ini. Pemetaan potensi pergerakan harga akibat lonjakan konsumsi saat Idul Adha di Kabupaten Pandeglang. Kondisi terkini fasilitas umum di alun-alun Rangkas Bitung. Itulah berita yang sudah kami sampaikan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar ya, untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten. Gimana kabar Anda di pagi hari ini ya? Kemarin sore kita hujan pendengar ya, hujan deras, dan alhamdulillah ya setelah lama tidak hujan akhirnya hujan juga kemarin. Nah, tapi untuk di hari ini alhamdulillah sudah berhenti ya. Tadi subuh juga sudah tidak hujan lagi. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini baru bangun ya, baru bangun karena menikmati weekend di hari Minggu ini, tetap semangat ya karena besok sudah mulai lagi bekerja. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca di pagi hari ini seperti apa di lokasi Anda, atau mungkin Anda saat ini sedang jogging gitu ya, atau sedang perjalanan menuju kemana gitu ya, boleh berbagi informasi kondisi lalu lintas yang Anda lewati di pagi hari ini, atau mungkin punya cerita menarik yang mau diinformasikan gitu ya, bisa juga berbagi ke Pro 1 RRI Banten pendengar di nomor 0811145094. 9.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: All right, let's go.

Pendengar, satu informasi dari Kota Serang. Pendengar, pemerintah Kota Serang ini menyiapkan kawasan Gunung Gedor di Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan sebagai lokasi wisata para layang dan camping ground. Pendengar, uji terbang perdana dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026 bersama TNI Angkatan Udara dan Federasi Aerosport Indonesia. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disparpora Kota Serang, pendengar, Zeka Bahdi mengatakan tim dari TNI Angkatan Udara dan Federasi Para Layang akan melakukan penilaian terhadap kondisi angin, kontur wilayah hingga standar keselamatan penerbangan, pendengar. Dan hasil uji terbang tersebut ini akan menjadi dasar penentuan kelayakan Gunung Gedor sebagai lokasi wisata olahraga udara. Jika dinyatakan aman, pendengar, fasilitas para layang dan area berkemah ditargetkan mulai dibuka pada Juli 2026. Gunung Gedor sendiri dipilih ini karena memiliki karakter angin dan bentang alam yang dinilai mendukung aktivitas para layang. Selain wisata olahraga udara, pendengar, kawasan itu juga akan dilengkapi camping ground dan pengunjung pencinta alam. Saat ini Disparpora Kota Serang belum melakukan promosi wisata para layang secara luas. Promosi baru akan dilakukan setelah hasil uji terbang dan rekomendasi keselamatan diterbitkan oleh pihak terkait, pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: pesawat kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada kerasa.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
3: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
7: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Hari ini di hari Minggu 17 Mei 2026, kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BBMKG wilayah 2 Tangerang. Selamat pagi, Mbak.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas. Dengan Mas siapa, maaf?
2: Dengan Ilham.
1: Dengan Mas Ilham, bisa langsung diinformasikan terkait untuk perakiraan cuaca wilayah Banten dan sekitarnya, silahkan.
2: Ya, selamat pagi pendengar dari Banten, dimanapun Anda berada. Di sini bersama BMKG Wilayah 2, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Secara umum, untuk pagi hari ini, kita perkirakan kondisi Banten secara umum dalam kondisi berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten dengan beberapa potensi hujan ringan yang mungkin sifatnya masih cukup lokal di beberapa wilayah seperti di wilayah Cinangka di Kabupaten Serang, Ciomas, Pabuaran, Baros, dan Pulau Merak di wilayah Kota Cilegon. Kemudian untuk siang harinya nanti kami perkirakan masih terdapat potensi hujan hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Banten, di mana sebagian besar berpotensi mengalami hujan ringan. Selain itu juga terdapat potensi hujan sedang dengan intensitas sedang di beberapa wilayah seperti di wilayah Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang bagian barat dan selatan, Kabupaten Pandeglang bagian barat dan utara, Kabupaten Lembang bagian timur dan utara. Itu untuk potensi hujan pada siang menjelang sore harinya, dan sementara untuk malam harinya masih terdapat hujan di sebagian kecil wilayah Provinsi Banten dengan potensi hujan ringan di wilayah Pulau Merak, Anyer, Cinangka, Cisauk, dan Serpong serta Ciputat, atau di wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang bagian barat, dan Kota Tangerang Selatan. Sementara untuk dini harinya cenderung berpotensi dalam kondisi berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95% dan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Oleh karena itu, kami menghimbau untuk berwaspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang bagian barat dan selatan, Kabupaten Pandeglang bagian barat dan utara, dan Kabupaten Lebak bagian timur dan utara, khususnya pada siang hingga sore hari. Serta waspada potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang di Selat Sunda Barat Pandeglang dan tinggi gelombang dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang dan perairan selatan Lebak. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, sobat dapat mengakses website kami di cuaca.bmkg.go.id. Ataupun sobat juga dapat mengunjungi laman sosial media kami di @bmkgwilayah2 maupun bergabung di grup WhatsApp cuaca untuk wilayah Provinsi Banten yang dapat sobat akses melalui link di bio Instagram kami di @bmkgwilayah2. Mungkin berikut yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Baik, terima kasih Mas Ilham untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
1: Pendengar, kami informasikan kembali terkait untuk peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang bagian barat dan selatan, Kabupaten Pandeglang bagian barat dan utara, kemudian Kabupaten Lebak bagian timur dan utara. Waspada juga potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter di selatan Sunda Barat Pandeglang dan tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter di perairan selatan Pandeglang dan perairan selatan Lebak. Demikian pendengar untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini Minggu 17 Mei 2026.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
3: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi dari Lebak pendengar kami sampaikan dikutip dari rri.co.id. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Kabupaten Lebak, Banten, Jumat 15 Mei 2026. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak mencatat sedikitnya 5 kecamatan terdampak akibat cuaca ekstrim yang berlangsung selama beberapa jam. Pendengar, 5 kecamatan yang terdampak ini meliputi Kecamatan Cigemblong, Cipanas, Sajira, Lewidamar, dan Muncang. Bencana tersebut tersebar di 11 desa yang berada di wilayah rawan banjir dan longsor. Pendengar, Kepala BPBD Kabupaten Lebak Sukanta ini mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan terkait dampak bencana di lapangan, dan menurutnya hujan deras mulai mengguyur wilayah Lebak pada Jumat sekitar pukul 13.30 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, di mana curah hujan yang tinggi ini mengakibatkan sejumlah sungai meluap dan merendam pemukiman warga. Pendengar, BPBD mencatat sebanyak 37 rumah warga terdampak akibat banjir dan longsor tersebut. Selain rumah warga, satu unit pondok pesantren dilaporkan hanyut terbawa arus. Pendengar, kemudian satu unit musola juga terendam banjir sehingga aktivitas ibadah warga setempat terganggu. Kemudian dua unit jembatan dan jalan usaha tani dilaporkan roboh akibat terjangan banjir. Selain itu, satu bangunan beroncong mengalami kerusakan dan satu tembok penahan tanah atau TPT roboh. Pendengar, saat ini BPBD Kabupaten Lebak terus berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan desa serta menyalurkan bantuan berupa 100 paket sembako dan 37 terpal bagi warga terdampak bencana.

0: Mendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita, dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari area di Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08-12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh sejarah dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Ravendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan